Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan seni ukir Jepara merupakan warisan budaya yang memiliki nilai artistik sekaligus ekonomi kreatif yang sangat besar. Dan menurutnya, karya para pengukir Jepara telah dikenal luas hingga mancanegara dan menjadi bagian dari industri kreatif global. Fadli juga menilai kehadiran buku rekonstruksi Jepara melalui seni ukir menjadi langkah strategis untuk memperkuat literasi mengenai sejarah dan perkembangan seni ukir Jepara. Menurutnya, buku tersebut tidak sekedar mendokumentasikan perjalanan seni ukir, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai masa depan Jepara sebagai pusat seni ukir dunia. Beliau mengingatkan bahwa jumlah generasi muda yang menekuni seni ukir terus menurun sehingga diperlukan langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya tersebut. Karena itu, Kementerian Kebudayaan mendorong berbagai program pelestarian seperti pelatihan bersama maestro, pengembangan sekolah maupun lokakarya ukir, hingga peningkatan kapasitas generasi muda agar keterampilan mengukir tetap diwariskan. Beliau juga menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pengetahuan seni ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan atau safeguarding agar tradisi tersebut tetap lestari. Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyebut bahwa peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sejarah seni ukir kepada generasi muda agar tidak kehilangan identitas budaya daerah. Sementara soal antusiasme masyarakat terhadap pameran Tata tercatat cukup tinggi, dan adapun pada awal Juli 2026, pameran telah dikunjungi lebih dari 53.000 orang. Seni ukir tidak hanya dipahami sebagai karya estetika, tetapi juga sebagai hasil perjalanan sejarah, dinamika sosial, hubungan perdagangan, serta strategi budaya yang membentuk identitas Jepara selama berabad-abad. Sementara itu, Direktur Tata Veronica Rompis mengatakan bahwa buku tersebut bukanlah akhir dari upaya memahami Jepara, melainkan titik awal lahirnya diskusi yang lebih luas mengenai seni, ukir, sejarah, serta kehidupan para pengukir. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali bersama di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi di sesi yang kedua. Ganti-ganti ya. Sudah 11 menit dari jam 11. Sudah 11 menit dari jam 7 pagi. Ganti-ganti ya. Waduh, apakah karena saya kurang konsentrasi ya, ganti-ganti ya. Jadi masih agak beribet gitu ya. Tapi ntar deh, kita temani ganti-ganti dulu di lagu-lagu daerah. Kemudian baru kita melipir untuk sarapan. Ganti-ganti ya. Ya deh, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih berlanjut di Halo Jambi edisi hari ini, hari Sabtu di 11 Juli 2026.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-Ganti ya. Masih banyak informasi kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini. Dan kita kembali ke satu bidang olahraga, Ganti-Ganti ya, di mana dalam hal ini Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung itu dipastikan siap menjadi tuan rumah turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Di mana turnamen ini dijadwalkan mulai bergulir 25 Juli 2026 dengan laga pembuka yang tentunya mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC. Iya, dalam hal ini Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan bahwa secara umum seluruh fasilitas stadion sudah siap untuk digunakan. Meskipun begitu, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terutama pada kualitas rumput lapangan agar berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan dimulai. Iya, Ganti-Ganti, selain pembenahan fasilitas, pemerintah Kabupaten Bandung juga terus mematangkan koordinasi dengan Polres Bandung, Polda Jawa Barat, dan juga Kodim untuk memastikan seluruh rangkaian turnamen berjalan aman dan lancar. Dalam hal ini, Dadang juga mengungkapkan bahwa kepastian Stadion Sijalak Harupat sebagai lokasi pembukaan Piala Presiden 2026 didapat setelah dirinya bertemu dengan PSSI. Ya, di mana laga pembuka nantinya Ganti-Ganti akan mempertemukan Persib Bandung dengan Arema FC, dua tim yang memiliki rivalitas dan basis supporter besar di sepak bola Indonesia. Dan terkait kemungkinan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam laga pembukaan, Dadang mengatakan hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi, Ganti-Ganti ya. Namun pemerintah daerah telah menyiapkan skenario pengamanan apabila Presiden hadir. Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung dari tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan diikuti 8 tim. Dan berdasarkan hasil undian, Ganti-Ganti, grup A dihuni Persib Bandung, Arema FC, Tampines Rover, dan DPMM FC. Sementara itu di grup B diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSM Medan, dan Port FC. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Stadion Sijalak Harupat diharapkan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pemain, ofisial maupun para supporter yang akan memadati turnamen pramusim bergengsi ini.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was...
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya, masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Iya, kalau tadi ada Stadion Jalak Harupat ganti-ganti ya, yang siap untuk digunakan di Piala Presiden nantinya, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pastinya sesuatu yang menggembirakan juga lah, sehingga momen pertandingan seperti sepak bola itu bisa berlangsung ganti-ganti ya, apalagi ini adalah Piala Presiden ganti-ganti ya. Iya, kita tinggalkan berita olahraga, dan yang pasti ganti-ganti kita ingin selalu penampilan kita itu rapi, bersih, ganti-ganti ya, pokoknya elegan lah seperti itu. Terus juga kalau kita punya rambut, kita pinginnya, karena rambut kan mahkota ya, ganti-ganti mahkota kecantikan, jadi pinginnya itu selalu rapi, bagus, wangi, harum, ganti-ganti. Tentunya juga penataannya juga perlu diperhatikan ganti-ganti ya. Nah, kalau misalnya bagi orang-orang di luar sana ganti-ganti ya, terutama di Eropa, pokoknya di luar negeri ganti-ganti, mereka itu ingin kalau di musim panas ini tampilan rambutnya itu yang rapi sekaligus kemudahan ganti-ganti ya. Hal ini pun disampaikan penata rambut selebritas Marcos Diaz ganti-ganti ya. Dan dia mengatakan bahwa potongan rambut yang tepat seharusnya bisa membuat orang lebih mudah beraktivitas. Dan pilihan potongan rambut kemudian disarankan oleh Diaz itu disesuaikan dengan bentuk wajah ganti-ganti ya. Jadi dalam memilih potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, penata rambut seperti Christine McNerly juga menyarankan untuk membandingkan foto inspirasi dengan foto diri sendiri ganti-ganti ya, dalam posisi terbalik. Dan menurutnya ini memudahkan untuk fokus pada siluet keseluruhan daripada terganggu oleh fitur seperti riasan atau gaya rambut ganti-ganti ya. Dan dia juga menjelaskan bahwa mencari kesamaan pada tulang pipi, garis rahang, lebar dahi, dan juga panjang wajah itu dapat membantu memprediksi apakah potongan rambut tersebut akan cocok untuk kita seperti itu. Nah, dia juga menyampaikan bahwa butterfly haircut, potongan rambut seperti sayap kupu-kupu ganti-ganti itu cocok bagi orang dengan wajahnya yang berbentuk hati, yang memiliki dahi lebar dan dahu meruncing. Sementara potongan rambut ini bisa dilengkapi juga dengan pakai poni ganti-gantinya seperti model curtain, curtain bags atau bottlenecks ganti-ganti untuk menonjolkan area mata dan tulang pipi. Nah, sementara Diaz ganti-ganti merekomendasikan potongan rambut shake yang sedikit berantakan ala-ala Suki Waterhouse ganti-ganti kepada pemilik wajah yang berbentuk persegi seperti itu. Nah, sementara potongan rambut dengan gelombang longgar dan tekstur sedikit acak-acakan menurut si Diaz ini ganti-ganti melembutkan bagian dari tepi wajah seperti itu. Dan bagi ganti-ganti yang memiliki wajah oval, potongan rambut blonde bob itu bisa dijadikan sebagai pilihan untuk menonjolkan simetri bentuk wajah menurut McNerney ganti-ganti ya. Dan dia juga menyampaikan bahwa potongan rambut long bob ataupun lob itu membuat yang membulat dapat menciptakan keseimbangan pada bentuk wajah yang bulat ganti-ganti ya. Jadi dengan potongan rambut jatuh di bawah dagu dan lapisan dalam tipis seperti lob ala Selena Gomez. Dan yang terakhir ganti-ganti, orang dengan wajah bentuknya lonjong itu bisa memilih potongan rambut berlapis dengan poni tirai untuk menambah keseimbangan. Dan kepada pemilik wajah nih ganti-ganti yang berbentuk berlian yang memiliki tulang pipi menonjol, dia malah merekomendasikan potongan rambutnya seperti tekstur pixie untuk menonjolkan tulang pipi yang indah ganti-ganti ya. Nah, itu dia informasinya ganti-ganti, potong rambut itu atau memiliki rambut itu sesuai dengan bentuk wajah ganti-ganti ya, biar keseimbangan, biar ada kelihatan lebih gimana gitu ganti-ganti ya. Jadi terkadang kan kita pingin yang potongannya seperti itu gitu, tapi ternyata tidak cocok ya. Jadi kalau kita mau potong rambut, sesuaikan dengan model wajah ganti-ganti ya. Misalnya wajah kita bulat atau seperti love seperti itu ataupun lonjong ganti-ganti, jadi disesuaikan. Dan kita pun kalau misalnya mau potong rambut, kita bilang dulu nih sama yang bakal motong rambut kita itu, kita pinginnya seperti ini. Dan yang pasti penata rambutnya juga sudah tahu ya bagaimana modelnya ganti-ganti ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya, masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon berkomitmen memperkuat ekosistem film tanah air melalui pelestarian hingga inkubasi pada industri tersebut. Hal ini disampaikan kala melakukan pertemuan dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabian Penone beserta perwakilan Center National du Cinéma et de l'Image Animée atau CNC Prancis di Jakarta pada hari Jumat kemarin. Fadlizon mengatakan bahwa bagi Indonesia, sektor film dan audiovisual merupakan salah satu bidang paling penting untuk menerjemahkan kemitraan budaya Indonesia-Prancis menjadi dampak yang nyata. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis dan juga langkah konkret, antara lain penguatan tata kelola perfilman, pengembangan sumber daya manusia, skema pendanaan berkelanjutan, produksi bersama atau co-production, serta pengembangan animasi, perlindungan kekayaan intelektual, serta pelestarian warisan film melalui pengarsipan dan restorasi. Fadlizon juga menyampaikan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat kelembagaan perfilman nasional, termasuk melalui penguatan peran Badan Perfilman Indonesia atau BPI yang baru terbentuk kepengurusannya. Salah satu agenda yang menjadi fokus pembahasan adalah penyelenggaraan Indonesia Friends Film Lab edisi ketiga yang akan berlangsung pada November 2026 di Yogyakarta dalam rangkaian JAF Market. Program ini akan menghadirkan lokakarya penulisan skenario dan pendampingan langsung dari La Femis bagi sineas Indonesia. Selain itu, pada Desember 2026, CNC akan menyelenggarakan forum pertemuan co-production pertama di Paris yang mempertemukan pelaku industri perfilman kedua negara. Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabian Penone, menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama budaya khususnya di bidang perfilman. Dia menegaskan kesiapan Prancis untuk terus mendukung pengembangan talenta, kolaborasi industri, serta pertukaran pengetahuan guna memperkuat hubungan budaya kedua negara melalui sektor perfilman. Di mana melalui penguatan kerjasama ini, Indonesia dan Prancis berharap dapat memperluas akses sineas muda ke jaringan internasional, memperkuat kelembagaan perfilman, melestarikan warisan sinema, serta mendorong pertumbuhan industri budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi, ganti-ganti ya, di Sabtu di 11 Juli 2026, ganti-ganti ya. Saat sekarang sudah 18 menit, bergeser dari jam 8 pagi, di luar sana cuaca bagus, ganti-ganti ya. Cerah untuk hari ini, secara hati ganti-ganti semuanya nih, lagi akhir pekan ya. Ya, dan selamat pagi dulu lah ya untuk ganti-ganti yang baru bergabung di 99,2 MHz. Perempat RRI Jambi. Ya, ganti-ganti edisi 11 Juli 2026. Ganti-ganti bertepatan dengan Hari Populasi Sedunia. Ganti-ganti ya. Iya, dan hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu, ganti-ganti, mengenai isu kependudukan yang berpengaruh pada pembangunan, pada kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan. Ganti-ganti ya. Ya, kenapa ada Hari Populasi Sedunia, ganti-ganti, apakah ada sejarahnya? Makanya selalu diperingati setiap tanggal 11 Juli. Iya, Hari Populasi Sedunia atau World Population Day merupakan peringatan internasional yang diperingati setiap tanggal 11 Juli. Dan menurut penjelasan PBB, ganti-ganti peringatan ini bertujuan meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kependudukan dan kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dan melalui Hari Populasi Sedunia sendiri, masyarakat diajak untuk memahami bahwa dinamika jumlah penduduk memiliki hubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan reproduksi, kemudian kesetaraan gender, pendidikan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Di mana setiap tahun PBB juga mengangkat tema tertentu yang menyesuaikan dengan tantangan kependudukan yang sedang menjadi perhatian global. Ya, ganti-ganti, lalu bagaimana caranya kita bisa ikut berpartisipasi di Hari Populasi Sedunia hari ini? Iya, dan kalau kita merujuk pada informasi dari PBB, ganti-ganti, masyarakat dapat ikut menyemarakkan Hari Populasi Sedunia dengan melalui berbagai kegiatan, tentunya dengan mendukung peningkatan kesadaran tentang isu kependudukan, ganti-ganti ya. Banyak sih sebenarnya kegiatan yang bisa kita lakukan, misalnya nih, kita bisa mengikuti seminar, ataupun juga diskusi, ataupun juga kegiatan mengenai edukasi, mengenai isu kependudukan itu sendiri ya. Ataupun juga ganti-ganti bisa memberikan informasi yang akurat tentang Hari Populasi Sedunia lewat media sosial yang ada pada saat ini ya. Karena itu paling mudah kayaknya ya, karena semua orang pastinya sudah punya media sosial. Kemudian juga kita bisa mendukung kampanye ganti-ganti yang tentunya mendorong kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, kemudian juga perlindungan hak setiap individu. Dan yang terakhir mungkin kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atau program yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan kependudukan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, ganti-ganti edisi hari ini Sabtu di 11 Juli 2026, ganti-ganti ya, bertepatan dengan Hari Populasi Sedunia, ganti-ganti ya. Dan kenapa ada diperingati Hari Populasi Sedunia, ganti-ganti ya. Sementara tadi kita sudah memberikan informasi bagaimana caranya kita bisa berpartisipasi memperingati Hari Populasi Sedunia ini, ganti-ganti ya. Misalnya kita mengikuti berbagai seminar yang tentunya temanya mengenai Hari Populasi Sedunia. Mungkin bisa ikut seminar, ikut diskusi ataupun kegiatan-kegiatan edukasi lain ya, ganti-ganti mengenai isu kependudukan ya. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi tentang Hari Populasi ini, ganti-ganti lewat media sosial tentunya ya. Iya, kenapa ada sejarah Hari Populasi Sedunia, ganti-ganti? Jadi kalau misalnya kita merujuk pada halaman resmi PBB, gagasan Hari Populasi Sedunia itu bermula dari peringatan 5 Billion Day pada 11 Juli 1987, ganti-ganti ya. Nah, tanggal ini menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang sudah mencapai 5 miliar jiwa, ganti-ganti ya, dan memicu perhatian internasional terhadap berbagai tantangan kependudukan. Dua tahun kemudian, ganti-ganti tepatnya pada tahun 1989, Dewan Pengurus United National Development Program atau UNDP merekomendasikan pembentukan Hari Populasi Sedunia. Nah, peringatan ini kemudian mulai diperingati setiap tanggal 11 Juli untuk mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu populasi di berbagai negara. Dan menurut PBB sendiri, ganti-ganti, Hari Populasi Sedunia juga menjadi kesempatan ya untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan hak setiap individu agar dapat membuat keputusan mengenai kehidupan dan juga masa depannya secara aman, setara, dan bermartabat. Ya, ganti-ganti, selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan momentum Hari Populasi Sedunia ini untuk memahami berbagai tantangan yang ada, ganti-ganti ya, terutama tantangan kependudukan di Indonesia maupun di dunia, seperti itu. Karena pemahaman ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kepedulian terhadap isu-isu yang mempengaruhi kualitas hidup generasi saat ini dan generasi yang akan datang, ganti-ganti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca. Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz POM 4 RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan berikan informasi yang kita dapatkan dari perkiraan cuaca untuk hotspot Provinsi Jambi edisi Sabtu 11 Juli 2026. Di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan juga nih, ganti-ganti untuk perakiran cuaca edisi hari ini ya. Sementara peringatan dini dalam kondisi yang nihil, suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 92%, sementara arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini juga untuk gelombang laut hari ini dalam kondisi yang nihil. Titik panas tanggal 10 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 5 titik panas yang tersebar di 4 titik panas di Kabupaten Sarolangun dan 1 titik panas di Kabupaten Merangin. Forecaster on duty Randy HB diperbaharui hari ini 11 Juli 2026 pukul 8 lebih 54 menit.

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan di 18 menit waktu kita saat ini, ganti-ganti. Di luar sana cahayanya bagus ya, ganti-ganti, udaranya bagus, terus cahaya matahari bagus. Masih bagus untuk kita sekedar mendapatkan sedikit ultraviolet, ganti-ganti ya. Sebelum menuju ke jam 12 tentunya ya. Yang pasti biarpun hangat di luar tapi masih banyak angin, ganti-ganti ya. Kita untuk ganti-ganti yang ingin ikutan di 0811-6707-9920 di kebersamaan kita di Jambi Bedendang edisi hari ini, ganti-ganti ya. Kalau hari Sabtu itu gak ada tema, jadi bebas ya. Jadi untuk ganti-ganti yang ingin ikutan silakan aja, saya buka line teleponnya di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya, di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar,
0: Cik? Kabar baik.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Solia Talanggulo.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi jualan menggaleh.
0: Jualan apa itu?
1: Nasi sarapan pagi, Cik.
0: Oh iya dah. Biasanya habis belanja, habis berapa piring?
1: Habis lah, kadang 15, 10.
0: Biasanya jualannya sampai jam berapa tuh?
1: Sampai jam 3.
0: Jam 3 sore, oke lah.
1: Nyambung lagi, batu.
0: Oh, ada sambungannya.
1: Iya.
0: Apa tuh bakso?
1: Bakso, bakso anu daging.
0: Daging apa tuh?
1: Daging sapi.
0: Oh, daging sapi. Sampai jam berapa lagi tuh kalau buka bakso?
1: Ya.
0: Sampai jam berapa jualannya? Oh, jam 5 sampai malam.
1: Iya.
0: Ya, dipul dengan kegiatan jualan ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Iya dah. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Minta Budi Baik.
0: Budi Baik. Ya dah.
1: Ya. Oke. Okay. Semuanya lah, Celis ya.
0: Oke, okay, yuk yuk.
1: Buat jeruk meluyur semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Di belakangnya Mbak Soliah. Soliah. Soliah, ganti-ganti ya. Kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Dengan siapa nih?
2: Pen baru.
0: Oh, pen baru. Pantesan enggak kenal saya tuh.
2: Iya,
0: Mbak. Iya, salam kenal juga ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya, tinggal di mana ini?
2: Di itu.
0: Di mana? Tinggal di mana? Ini di mana ya tinggalnya?
2: Di apa?
0: Di mana?
2: Mersam.
0: Oh, di Mersam, jauh ya.
2: Iya.
0: Oh, iya dah.
2: 3 jam.
0: Oh, 3 jam. Yalah, salam kenal ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Rezekinya
2: Mbak
0: banyak. Oke. Mbak yang baru lagunya apa nih?
2: Lagunya. Itu
0: aja. Apa kan pen baru? Saya kan nggak tahu lagunya apa.
2: Lagunya Suap Tergantung.
0: Oh, Suap Tergantung. Memang yang ini orang baru lagi ngapain sekarang?
2: Jualan.
0: Oh, jualan. Oh, jual cabenya gitu.
2: Iya.
0: Iya. Oke. Iya, yuk. Yuk, yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kak Butet, ganti-ganti di Jambi Bedendang ya. Masih saya tunggu nih di kebersamaan kita edisi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Cili.
0: Pagi. Waalaikumsalam, Mbak Anita. Lagi apa?
3: Lagi ngerebus buncis, Cili.
0: Ngerebus buncis. Nak masak apa hari ini?
3: Nah, masak sudah, tadi nyambal telok. Telok diacak-acak pun lagi.
0: Hah? Telok diacak-acak?
3: Iya, diancurin
0: kan. Oh, terus dikasih sambal gitu?
3: Iya,
0: dikasih cabai.
3: Teloknya kan di waktu di situ terus
0: dikacau
3: gitu
0: sih. Oh, tapi cabenya dialusin.
3: Iyalah,
0: bikin orek telur ya.
3: Orek telur.
0: Orek telur.
3: Apa namanya? namanya jalur di kocok-kocok kayak gitu lah
0: pokoknya kita acak. Telur diacak-acak ya. Oh iya iya. Yang
3: direbus lah bosan.
0: Bosan. Ya. Iya. Oh, terus apa lagi? Apa lagi?
3: Gelintingan macam itu telur ulang kuning ya enggak dimakan.
0: Memang ada anak-anak yang kayak gitu kuningnya enggak mau ya.
3: Bulat-bulat itu sudah ditinggal kuningnya, maknya yang makan.
0: Ada juga yang kebanu yang enggak mau kuning tapi suka putihnya baik.
3: Iya, kalau berdua ini di rumahnya anaknya dan mbaknya kuning telur.
0: Oh, jadi dia mau putihnya. Tapi kalau dibikin kayak yang tadi mau semua.
3: Iya,
0: pasti. Iya. Iya, tergantung. Iya, tergantung kita lah lagi. Mau bikinnya kayak apa ya?
3: Iya.
0: Iya. Alhamdulillah sehat. Mbak Nita lagunya apa nih?
3: Lagunya Ayun Panting Mecilin.
0: Ayun. Ayun Panting. Oh iya, cerah hari ini cerah.
3: Heeh. Sama juga di sini cerahnya Cilis pagi-pagi.
0: Bagus. Ayo, bagus.
3: Oke. Ya, apa Cilis yang
0: selalu
3: lah ya.
0: Yuk.
3: Selalu semoga apa sukses selalu, pokoknya diberi kesehatan selalu Cilis ya.
0: Oh iya, iya.
3: Salamnya buat semua lagi. Makasih Cilis.
0: Oke, okay, yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon lagi ganti-ganti di belakangnya Mbak Anita di Sungai Toman yang masaknya sederhana nian hari ini ya. Rebus buncis sama teloknya diorak-arik. Ya. Halo Tabi Pun.
4: Ya Pun, elo.
0: Apa kabar?
4: Kabarnya sehat, gimana Cik kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah, cuaca juga bagus. Di sana kayak mana Lampung, aman?
4: Aman dan terkendali cuacanya beberapa hari ini cerah.
0: Nggak turun hujan lagi?
4: Hujannya jarang-jarang, kadang agak-agak tubuh itu dikit, nanti panas lagi. Sesuai lah,
0: iya.
4: Ada hujan,
0: ada panas. Iya.
4: Bersaingan itu enak, terus.
0: Bersaingan panas dan hujan ya. Lagi apa nih, Babang?
4: Ini lagi sambil ngitung dari Senin sampai Jumat, ini hari Sabtu, jadi lagi ngitung pemasukan sama pengeluaran.
0: Oh gitu, iya, nanti baru ketemu hasilnya ya.
4: Iya,
0: Karena
4: kalau kerja Senin kan Sabtu aja.
0: Oh gitu, mudah-mudahan.
4: Kalau saya kan, alhamdulillah sih punya orang tua sendiri, saya bilang, udah kalau minggu saya mau istirahat.
0: Oh gitu.
4: Dan saya ngambilnya minggu.
0: Oh, ambilnya minggu, mudah-mudahan hasil hitung-hitungannya banyak ya.
4: Ya karena kita usaha itu tidak tidak menipu dengan hasil kita jerih payah kita.
0: Betul.
4: Halal baik.
0: Iyalah. Babang lagunya apa nih?
4: Lagunya Kopi Jando.
0: Kopi Jando.
4: Buatannya Bunda Wati biasa di Belajar Sumba ya. Provinsi 5 digabung yang di Lampung.
0: Iya, Belajar Sumba.
4: Iya. Okay. Ada turunan Cina ya?
0: Siapa? Kenapa emangnya?
4: Kayaknya suaranya kayak ada kecina-cinaan gitu.
0: Oh waktu. Gitu. Mungkin nenek moyang kali ya.
4: Salamnya buat Bunda Wati yang lagi sibuk-sibuk di pasar ya. Ada Bang Rudi juga. Ada Bang Amar. Pokoknya semuanya aja lah tanpa terkecuali di dimanapun berada. Dan lagi dengerin RRI Digital juga, RRI Pro Penyambinya juga, sehat selalu ya.
0: Yuk,
4: Buat Cilis, keluarga sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya Cilis.
0: Okay, makasih Babang.
4: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nganing lagu.

0: Ingat ganti-ganti masih di 0811-6707-9920 ya, untuk dua penelpon ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Assalamualaikum, Celis.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Ki?
0: Kabar baik nih, Bang Ijal. Iya, Bang Ijal kayak mana, Kak? Baik kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Ki.
0: Alhamdulillah juga ya, masih di tempat biasa ya.
1: Makan
0: apa, makan siang?
1: Yo, makan pagi langsung makan siang.
0: Iya dah, jadi langsung lah ya. Jadi makan pagi langsung makan siang, terus nanti jam 2 langsung makan malam.
1: Yo, di rumah gue balik makan lagi. Habis maghrib makan lagi.
0: Pokoknya selagi sehat kalau mau makan makan ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau sudah sakit susah nak makan ini, dilarang, enggak boleh.
1: Yang sehat yang kenyang.
0: Yang kenyang, yang sehat, yang kenyang, apalagi yang datang menjenguk bawa banyak-banyak ya.
1: Iya, betul.
0: Baru disehat tuh kayaknya tuh.
1: Tuh, jangan lagi sih dia tuh.
0: Apa
1: gemoy
0: katanya. Apa gemoy? Ya adalah. Iyalah, Bang Ijal, lagunya apa nih?
1: Lagu apa sih anak-beranak sih.
0: Anak beranak, iyalah.
1: Buat Celis, selamat pagi dan siang, selamat kita sehat selalu ya.
0: Iyalah.
1: Buat Nurudi, Laris Manisela.
0: Iya.
1: Buat Siva, Aiman juga. Buat Kakak Utet ya. Buat galau-galaunya
0: lagi. Oh iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tengok waktu ya, ganti-ganti, mudah-mudahan waktunya cukup. Satu penelpon lagi ganti-ganti di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya di kebersamaan kita untuk Jambi Berdendang edisi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, pagi juga, Cile. Gimana kabarnya?
0: Kabar sehat.
2: Alhamdulillah,
0: semangat
2: selalu ya.
0: Iya.
2: Cuaca lagi panas, alhamdulillah. Mbak, lagunya Mbak.
0: Apa tuh?
2: Lagunya ada udah Kota Sarolangun.
0: Belum tahu itu.
2: Kalau udah ada ganti dengan Ayun-Ayun Panting deh.
0: Ayun Panting sudah, Mbak.
2: Ganti dengan ini be Malang Marasa ya.
0: Oke, kalau misalnya ada waktunya kita puterin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Berdendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
2: iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
4: ...99,2 FM... Perompak Jambi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ganti-ganti Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Adriansah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut diumumkan Kejaksaan Agung pada hari ini, 11 Juli ya, Sabtu 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pengunduran diri itu diterima pada hari ini. Menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum. Meski terjadi pergantian pejabat, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak. Sehari sebelumnya, Febri Adriansah mengakui rumah yang digeledah penyidik di kawasan Sentul merupakan miliknya. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai penggeledahan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya. Febri juga menanggapi temuan uang dan emas 74 kg dari rumah tersebut. Dia menegaskan seluruh aset memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

0: I shall be.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
8: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sofi Stadium Inglewood pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari ya berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kemenangan Spanyol ditentukan gol Michael Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Ketelaere menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal untuk dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada 15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Memasuki menit ke-21, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois. Hingga hydration break pada menit ke-24, kedua tim belum mampu menciptakan peluang bersih. Spanyol mendominasi penguasaan bola sedangkan Belgia lebih banyak bertahan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Gol bermula dari umpan silang Pedro Porro yang diteruskan Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Courtois sempat menepis tembakan Dani Olmo tetapi bola liar mengarah kepada Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol itu pun langsung menyambar bola untuk membawa timnya unggul 1-0. Spanyol hampir ya menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35. Akan tetapi Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum. Sundulan Charles de Ketelaere memanfaatkan umpan Timothy Castagne pada menit ke-41 mengubah skor menjadi satu sama. Gol tersebut menjadi kebobolan pertama Unai Simon sepanjang Piala Dunia 2026. Skor imbang bertahan ya hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama. Babak kedua kembali ya. Diawali dominasi penguasaan bola Spanyol sejak menit awal pertandingan, namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-50 dianulir karena lebih dahulu terjebak offside. Belgia membalas melalui Maxim de Kuyper pada menit ke-55, namun sayangnya tembakannya itu hanya mengenai sisi luar jaring sehingga gagal membalikan keadaan. Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal pada menit ke-62. Namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri, sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel, dan Joaquin Sey. Petaka menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera setelah hydration break babak kedua. Kiper utama Belgia itu akhirnya digantikan Saint-Lamens pada menit ke-71. Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim masih saling menekan mencari gol kemenangan. Luis de la Fuente kemudian memasukkan Michael Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Pergantian tersebut langsung membuahkan hasil 2 menit kemudian. Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Cubarsí untuk membawa Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Belgia berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal untuk Spanyol.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti suhu udara yang semakin ekstrim di berbagai belahan dunia kembali menyoroti ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami gelombang panas yang berkepanjangan. Gelombang panas berkepanjangan tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, produksi pangan, pasokan air, hingga stabilitas ekonomi. Gelombang panas yang melanda Eropa, Amerika Utara, Asia, dan kawasan lain menunjukkan bahwa krisis iklim memiliki konsekuensi lintas batas. Bagi Indonesia, dampaknya terasa melalui musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap sektor pertanian. Fenomena El Nino kuat diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebutkan fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu pasokan air, pertanian, serta energi di berbagai negara. El Nino juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat gagal panen dan krisis pangan global.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti El Nino ini merupakan pola cuaca alami yang berkembang ya di Samudra Pasifik Tropis. Fenomena ini terjadi ketika angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat melemah atau berbalik arah. Fenomena tersebut memungkinkan air laut yang lebih hangat menyebar ke wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. El Nino ini dikategorikan sebagai sangat kuat atau super El Nino ketika pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik Tropis Tengah mencapai 2 derajat Celcius atau lebih. Kondisi tersebut harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang agar dapat disebut sebagai super El Nino. WMO pun menyatakan bahwa El Nino dapat memperparah kekeringan, curah hujan yang ekstrim dan gelombang panas baik di darat maupun di lautan. Ketika lautan melepaskan lebih banyak panas ke atmosfer, suhu udara global dapat meningkat secara signifikan. Fenomena El Nino ini pertama kali dikenali oleh nelayan Peru pada abad ke-17 dan diberi nama El Nino de Navidad yang berarti anak Kristus dalam bahasa Spanyol. Hubungan langsung antara perubahan iklim dan frekuensi El Nino masih menjadi kajian ilmiah. Namun para ahli sepakat bahwa dampak El Nino akan terjadi bersamaan dengan pemanasan global yang sudah berlangsung. Di sejumlah kawasan, El Nino ini dapat memicu kondisi yang lebih kering dan panas dari biasanya. Ketika curah hujan menurun, kelembapan tanah berkurang dan suhu permukaan meningkat. Kondisi tersebut dapat memperparah gelombang panas yang sudah dipicu oleh tren pemanasan global jangka panjang. WMO dan berbagai lembaga iklim internasional telah memperingatkan bahwa kombinasi El Nino dan perubahan iklim dapat meningkatkan peluang terjadinya suhu ekstrim.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-15 dari formasi 12, saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Hmm. Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya tepat pukul 13 saatnya kita akan mengikuti obrolan budaya belajar Sumba hari ini dengan topik melestarikan lewat nada menciptakan lagu daerah di kalangan anak muda. Ya, dan setelah itu nanti di formasi 14 aku akan kembali lagi ke ruang dengar ganti-ganti, jadi pastikan terus di 99,2 FM program 4 RRI Jambi, suara budaya Nusantara.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bancu Bice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengat tepat di jam 13. Bancu Bice, lagu Yanko Rambe Yanko, ini dikenal sebagai lagu daerah Papua, yang sangat kental dengan nuansa semangat dan juga keberanian. Meski mak itu beberapa kali atau beberapa ahli menyebutkan bahwasanya bahasa dalam lagu ini tidak sepenuhnya berasal dari bahasa suku Papua. Lirik dalam lagu ini menggambarkan suasana peperangan lengkap dengan seruan untuk membela tanah dan juga kehormatan. Dan istilah bungo bangsa dalam lagu tersebut ini merujuk pada para pejuang yang sudah rela berkorban. Dan melodinya yang sangat ceria dan penuh dengan

0: memang sudah backgroundnya kayak itu kan. Dan saat ini sudah menciptakan lagu daerah juga. Waduh, ini bikin kita yang mendengarkan kayak sedikit bertanya-tanya. Ini ciptaan Kak Puji ya? Dan setelah kita telusuri ternyata benar nih, Mancik Bincik. Saat ini Puji Yamato, nama bekennya ya, sudah menciptakan banyak sekali lagu-lagu daerah dan juga dinyanyikan oleh generasi muda atau anak-anak muda. Dan langsung kita bakal sapa. Halo Kak Puji, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kabar baik, baik banget pokoknya hari itu ini ya. Karena udah di calling sama Ilham ini. Harus prima kita nyanyi.
0: Oh begitu ya. Makanya Mancik Bincik ya. Ini Cik Ilham tuh sempat pecah tidak pecah waktu itu. Akhirnya Kak Puji bersedia untuk kita undang nih.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kita gali ilmunya dan juga pengalamannya. Dan langsung di obrolan budaya belajar Sumba. Boleh dong Cik Puji, Kak Puji sapa dulu kawan-kawan atau pendengar kita Mancik Bincik yang ada di 4 provinsi lainnya.
1: Di mana aja? Di Bengkulu, ada di Lampung, ada di Jambi, satunya lagi Sungai Liat. Halo semuanya, semoga selalu sehat di sana. Dan yang pasti kita yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, bahagia banget, bangga banget kita selalu bersilaturahmi. Apalagi hari ini 5 kota langsung, alhamdulillah. Ilham juga udah mengundang Kak Puji. Dan Kak Puji bahagianya udah gak kehingga lagi nih.
0: Itu ya. Dari 5 kota ini pernah tampil atau pernah ada acara di kota mana nih?
1: Jambi udah kebetulan bawa artis juga. Di Bangka dulu kontrak sama salah satu PT terbesar, boleh disebutin
0: Nama PT-nya Tit.
1: Terus Lampung itu sering banget pernah karena juga, event ya? Juga banyak di Lampung. Sungai Liat udah ya tadi ya.
0: Itu.
1: Kayaknya keempat-empatnya udah semua dikunjungi.
0: Itu ya. Kalau Kak Puji atau Cek Puji nih berkesenian sudah dari tahun berapa nih?
1: Kalau ngemsinya tuh udah dari SMA kelas 1 ya. Tapi untuk profesionalnya itu 1999 itu udah di Jakarta.
0: Waduh, kita hitung mana nih kalkulator nih. Jadi lamanya tadi ya.
1: Jadi sampai sekarang juga masih gitu kan. Tapi udah mulai ngemsinya kita kurangi. Konsentrasinya itu sama anak-anak muda yang ada di Palembang. Palembang masuk kan? Kan di mix kan tadi kan.
0: Benar.
1: Jadi itu sekarang konsentrasi sama ngajar. Kebetulan kita punya salah satu entertain di Palembang juga udah buka.
0: Dan juga siswanya banyak di situ.
1: Betul, alhamdulillah. Dan sudah banyak yang udah ke TV-TV nasional juga.
0: Wah, luar biasa nih Mancik Bincik. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ngelihat seliweran nih, Kak Puji muncul di sosial media. Wah, Kak Puji sudah bikin lagu lagi nih Mancik Bincik. Atau sudah beralih menciptakan lagu, tapi yang menyanyikannya malah justru budak-budak muda nih, Cik Puji.
1: Kebetulan itu banyak anak-anak muda yang usianya juga startnya itu dari 6 tahun udah bikin lagu sama
0: 6 tahun ya.
1: 6 tahun ada yang bikin lagu.
0: Ilham 6 tahun masih dalam gendongan orang tua waktu itu. Ini 6 tahun sudah ini ya berkesenian tuh.
1: Iya, jadi apa namanya? Video klipnya juga udah dibuatkan. Nah, ini yang terakhir juga ada satu video klip yang belum kita masukkan ke dalam YouTube.
0: Okay.
1: Totalnya 3 video klip yang belum kita masukkan ke YouTube.
0: Dan sudah di proses produksi
1: udah,
0: ya.
1: Udah selesai.
0: Dan bentar lagi bakal dikeluarkan di situ.
1: Bismillah ya, insya Allah kan kita keluarkan.
0: Oke. Ini kenapa nih Cik Puji memilih lagu daerah? Lagu-lagu yang lain nih untuk diangkat, dijadikan apa ya? Untuk selanjutnya dalam seni atau berkesenian perjalanan Cik Puji nih.
1: Kebetulan untuk memilih lagu Palembang itu Cik Ilham memang sengaja niat dari hati ya.
0: Oh, itu.
1: Kalau dulu kan kita kerjanya gak di Palembang. Setelah COVID kayaknya kita konsentrasinya di Palembang.
0: Banyak waktu di Palembang.
1: Banyak waktu di Palembang walaupun pergi bolak-balik juga gak lama. Memikirkan untuk bikin lagu untuk anak-anak Palembang itu sudah dari tahun 2020.
0: Oh, 2020.
1: 2020.
0: 5 tahun yang lalu ya.
1: Betul. Sekarang konsentrasi di situ dan lagu-lagunya juga seputaran kata Cik Ilham tadi kenapa milih Palembang. Itu sengaja karena saking cintanya. Aku kemana-mana keliling-keliling juga Cik Ilham.
0: Tetap kepikiran balik, Palembang tuh lah.
1: Balik ke Palembang loh. Bener. Seriusan. Kalau udah nyampe di Palembang kadang-kadang satu hari di Palembang event, besoknya gua harus terbang lagi, itu rasanya gak mau pulang, pengen di Palembang. Memutuskan untuk stay di Palembang itu 2020.
0: Oh, baru ya?
1: Iya.
0: Karena makanya kita tuh ngelihat kayak punya bukan capek sih, kayak lebih apa ya, pengen waktunya saat ini.
1: Iya, betul.
0: Kembali ya di belakang layar
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tidak yang kalau sama ini kan wah langsung muncul di panggung kayak itu.
1: Dan kita punya 5 lagu lagi yang akan kita buat. Salah satunya nanti ada adik saya yang di sebelah sana itu ada judulnya nggak apa-apalah dikasih tahu, yaitu Semesta Bertasbih. Jadi di situ ada banyak nasihat. Jadi kalau Kak Puji bikin lagu itu, Cik Ilham, isinya itu harus ada kata-kata bijak untuk mengingatkan kita ketika kita ada di dunia seperti apa. Contohnya,
0: waduh,
1: munculnya bunga, tak patut engkau. Oh gitu deh, nanti aku juga kasih tahu.
0: Oh ya, kalau dibocor lagi ada spesial lagi nih lagu ya. Betul. Tapi kalau mengenai lagu daerah, menurut Cik Puji, sejauh ini bagaimana nih untuk Palembang perkembangannya?
1: Untuk Palembang, nah ini hebatnya Palembang. Aku bersyukur banget jadi warga kota Palembang.
0: Kenapa tuh?
1: Karena selain orang-orang yang khususnya entertain ya,
0: berambut panjang, itu bukan ngomong Palembang.
1: Iya, jadi mulai bukan cuman-cuman lagunya aja, tapi orang-orangnya juga itu menerima kita itu dengan tulus. Wow. Itu orang Palembang. Jadi mereka itu kalau berteman benar-benar real berteman.
0: Itu.
1: Untuk urusan lagu yang bagus-bagus di Palembang itu sangat banyak pencipta-pencipta lagu di Palembang ini banyak yang bagus. Dan itu lagu-lagunya juga ya apa ya, easy listening, enak didengar, enak didengar dan itu mudah untuk kita kita nyanyikan kembali walaupun dengarnya sebentar cuman nyangkut di telinga gitu.
0: Kayak terngiang-ngiang itu Cik Puji ya.
1: Iya betul.
0: Dan kenapa pada akhirnya memilih anak-anak muda nih untuk menyanyikan lagu daerah? Biasa kan budak muda tuh.
1: Betul-betul.
0: Aduh-aduh ini segala macam. Tapi Kak Puji akhirnya bisa menjawab tantangan itu tadi ya.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada mama-mama yang datang ke tempat Kak Puji itu biasanya mereka tuh tanya. Nah agak susah karena ngomong-ngomong. Mereka tanya ke Kak Puji itu, Kak Puji bisa gak ya begini. Kadang-kadang yang mau kelas apa ujung-ujungnya ke nyanyi.
0: Tetap endingnya ke vokal.
1: Endingnya ke vokal. Karena kita denger anaknya ngomong itu udah bisa kita tahu nih. Oh, anak ini bisa diolah. Nah itu dulu yang lagu apa ya yang tunggu-tunggu-tunggu yang ada Pulau Kemarau Melegenda itu, itu sudah 7 anak kecil yang mau ambil lagu itu, cuman ada satu yang benar-benar dapat di dia. Ini lucu loh, Cik Ilham. Dia itu kayaknya cocok-cocokan juga sih dengan penyanyinya.
0: Lagu ternyata dengan lagu penyanyi itu ya.
1: Betul. Jadi ternyata lagu itu bisa berjodoh juga gitu kan. Ada beberapa orang tiba-tiba orang lain yang ambil. Gitu. Padahal kadang-kadang sudah jauh ngobrolnya seperti apa anak-anak
0: materi anak, lagunya betul, kayak sudah disiapin gitu.
1: Tetapi kok penyanyinya yang enggak kita sangka. Itu di perjalanan selama ini anak-anak yang usianya 12 tahunan, 6 tahun nih awalnya ya, ada yang 6 tahun itu mereka itu juga suka denger lagu tentang legenda gitu kan, tentang nasihat isinya gitu. Jadi itu sih kalau Kak Puji untuk menembak untuk langsung ke anak-anak kecilnya itu jodoh-jodohan sebenarnya.
0: Jodoh-jodohan kayak, juga tuh kan. Warna vokal dengan lirik betul, lagunya
1: betul,
0: tuh
1: betul,
0: tadi
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi kadang-kadang ada lagu yang mamanya mau nih. Kalau Kak Puji bilang, "Ma, ini enggak cocok dengan vokalnya si Ade." Kalau mau yang ini, didengerin. Yakin Kak yang ini Kak. Kayaknya agak susah deh Kak dinyanyiin sama anak aku gitu kan. Bisa mah, tenang aja bisa. Di treatment enggak nyampe 2 bulan udah bisa. Jadi memang kadang-kadang orang tua itu anaknya kepengen, mamanya kepengen lagu ini, ternyata cocoknya yang lain. Dan ngeboomnya juga yang lain. Sudah tampil juga kayak lagu apa namanya, Pulau Kemarau Melegenda kan udah pernah tampil di salah satu TV swasta juga. Gitu, jadi ya itu 6 tahun loh kan
0: prosesnya itu tadi ya.
1: Umur
0: lagu itu anak tadi. Lagu itu yang nyanyiin tadi. Waduh, ini 6 tahun itu sudah bisa membawakan lagu dan bahkan proses rekaman. Artinya di sini Kak Puji juga tidak cuma membentuk lagu daerah ini tadi, tapi talenta anak ini diasah juga di sini.
1: Diasah. Jadi gini, kadang-kadang mamanya tuh nggak percaya kalau anaknya ini bisa dinyanyi. Awalnya masuk di modeling, di akademi kita masuk di modeling. Ternyata kalau di modeling Kak Puji lihat kayaknya dinyanyi lebih bagus ya, Ma. Nggak yakin, mama papanya nggak yakin.
0: Karena mungkin belum ada pengalaman itu tadi. Betul. Ya, belum ngelihat potensinya tadi
1: tuh. Karena kita tahu bisa di situ, kita anjurkan ke situ. Dan kadang-kadang gak nyampe 6 bulan udah keluarin single. Ada yang 1 bulan loh.
0: Sudah ada single itu.
1: Iya.
0: Nah yang kemarin itu sempat kepo di sosial media Kak Puji. Untuk proses video klipnya benar-benar prepare-nya itu ya. Baju,
1: singlenya tuh. Betul, jadi itu juga dipikirkan. Kita punya tim. Jadi kita juga punya konsultan juga. Masih kita punya konsultan. Konsultan kita juga masih ada di luar gitu kan. Oh, tempat rekaman kita juga ada 3 titik. Ada di Jakarta, Lampung dan juga Palembang juga ada. Tergantung dengan... Gunakan juga ada 3 titik, ada di Jakarta, Lampung dan juga Palembang juga ada. Tergantung dengan pilihan dari orang. Juga ada 3 titik, ada di Jakarta, Lampung dan juga Palembang juga ada. Tergantung dengan pilihan dari orang.

0: 3 titik ada di Jakarta, Lampung dan juga Palembang juga ada. Mm. Tergantung dengan pilihan dari orang. Lampung dan juga Palembang juga ada. Mm. Tergantung dengan pilihan dari orang. Kalau di luar sana kan kadang-kadang sampai hampir setengah tahun, satu tahun.
1: Aduh, lama mikirinnya. Juga tuh. Mm-hmm. Dan kalau Kak Puji pertama kali menciptakan lagu-lagu apa nih?
0: Lagu dulu duet Kak Puji dulunya.
1: Iya.
0: Aku punya duet dulu. Sama namanya Noldi Muaya. Mm-hmm. Itu murid Kak Puji juga, murid MC, murid

0: lu pop Melayu juga. Mm-hmm. Pop Melayu,
1: nuansanya tetap ada Melayu ya, di situ.
0: Baru setelah itu terjun ke mikir, ini udah mikir nih, kayaknya anak-anak Palembang harus bisa ini deh, harus bisa ekspor deh. Karena suaranya bagus-bagus, harus punya lagu-lagu tentang Palembang Sumatera Selatan. Uh-huh. Jadi gitu sih awalnya.
1: Dan digerakkanlah di 2022
0: deh.
1: Oh, ini untuk yang perdana sekali itu.
0: Iya, ya, kalau untuk yang Melayunya ya, untuk Melayu Palembangan ya.
1: Jadi kemarin pernah juga rame juga postingannya di sosial media, ada Billion, ada Fahri, ada juga Najwa, Alila Najwa gitu kan. Jadi kan mereka bertiga sampai detik ini memang seliweran juga tuh.
0: Betul.
1: Acara ini, acara itu, dan bahkan sempat tampil di stasiun TV nasional. Betul. Juga mereka tuh.
0: Betul.
1: Dan ketika lihat, oh ini ternyata lagu Kak Puji juga di sini.
0: Gitu. Jadi sebenarnya yang pertama Kak Puji ucapkan terima kasih buat mama-mama dan papa-papanya dulu nih. Ya. Yang pertama mama-papanya kebetulan ngertiin Kak Pujinya seperti apa. Terus lagu yang mereka bawakan kemarin itu Sumatera Selatan Berjaya. Dan alhamdulillah dibawa ke nasional. Itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wah, ini kebanggaan nih untuk kita Wong Sumsel ya.
0: Karena sebenarnya yang bikin bagus itu kerjasama antara pencipta sama penyanyinya.
1: Klop gitu.
0: Iya, mereka tahu mau bawa kemana nih lagunya, liriknya seperti apa. Dan Fahri, Palepi, Leon Prayo, Yoga,
1: Alila Najwa.
0: Alila Najwa untuk menyanyikan lagu Sumatera Selatan Berjaya itu perfect.
1: Wah.
0: Rekamannya pun mereka tidak lama take-nya. Live-nya pun saat itu dipuji sama semua juri.
1: Waduh, itu ya.
0: Jadi alhamdulillah kita bersyukur punya anak-anak Palembang yang sekarang ini lagi meniti karir yang mereka mau. Pesan buat mama-mama, papa-papanya.
1: Apa tuh?
0: Semoga untuk ketiga anak itu yang membawakan lagu Kak Puji yang mendapatkan penghargaan itu, kedepannya akan lebih, karirnya lebih baik lagi.
1: Pasti dong, karena memang mereka kayak berproses ya.
0: Betul.
1: Kak Puji ya. Sama dengan saat ini kalau kita lihat memang kayak Billion tuh lagu daerahnya makin banyak juga tuh. Dan ini Cik Puji, kalau orang dewasa dengan anak muda pasti berbeda ya cara kita,
0: cara treatment
1: untuk ini lagu nih, lagu daerah. Kalau yang dewasa oh sudah tinggal memahami ini liriknya seperti apa, cerita apa. Tapi kalau anak kecil, apalagi pada saat usia Billion dan juga Najwa sama si Fahri itu kan masih kecil nih pada saat itu.
0: Masih kecil.
1: Bagaimana sih akhirnya mereka memahami liriknya?
0: Itulah hebatnya.
1: Melayunya, cengkoknya kayak itu.
0: Mungkin karena mereka dulu sebelum nyanyiin lagu itu kan mereka kan sering juga tuh kompetisi.
1: Sudah aktif.
0: Tiga orang mereka ini kalau enggak yang uber-uberan aja nih peringkatnya, 1 2 3
1: paling silih berganti mereka.
0: Silih berganti gitu kan.
1: Bahkan jadi, salah satu mereka tuh enggak ada diperbolehkan lagi untuk ikut lomba. Karena lah sudah sering juara kayak itu kan.
0: Kok jadi ilham tahu ya?
1: Iya, karena termasuk orang tua mereka tuh kenal
0: dari kecil. Jadi sebenarnya juga jadi mereka masih kecil tapi mereka itu mudah diarahkan. Jadi mereka itu pintar acting juga loh.
1: Oh iya iya iya.
0: Tiga-tiga
1: jadi itu komplit ya.
0: Dan nanti ini ada kejutan Cik Ilham. Ada 5 lagi lagu yang akan Kak Puji keluarkan itu semuanya nanti tentang budaya Palembang.
1: Wah,
0: ada yang dibocorin ya judulnya salah
1: apa
0: satunya.
1: Apa tuh satu judulnya?
0: Dua tadi, satu Semesta Bertasbih, satu lagi ada liriknya mau dinyanyiin gak?
1: Boleh sepenggal, kita supaya gak penasaran.
0: Sudah siap belum? Penasaran belum? Dia itu ceritanya tentang si pembuat songket. Jadi di dalam lirik itu, karena hati dia yang baik, karena kelembutan hatinya, telatennya dia untuk menenun itu, jadilah songket yang indah dan berkualitas istimewa. Itu isi lagunya.
1: Kapan nih lagunya bakal dilaunching?
0: Lagunya belum dilaunching aja, sudah kepengen ada salah satu tempat yang punya baju untuk nanti dibawain untuk fashion show.
1: Oh, dijadikan itu pengiring modelnya ya?
0: Iya betul, padahal belum
1: keluar.
0: Belum dapat siapa penyanyinya.
1: Oh, belum ada penyanyi.
0: Belum dapat, tapi ada beberapa penyanyi yang ini aku dengar vokalnya enggak cocok di lagu itu. Jadi lagu ini vokalnya harus lembut, indah gitu kan. Sedangkan ada beberapa yang sudah dengar lagu ini, aku bilang ke mamanya, "Mama, ini belum cocok untuk vokalnya. Kalau mau yang ini, Kak Puji majuin yang lain-lainnya."
1: Oke.
0: Jadi yang udah deal itu 5, 4 udah ada empunya, satu lagi yang pembuat songket itu belum ada penyanyinya.
1: Oh, jadi Kak Puji termasuk Wong kalau yang ada sudah bikin lagu nih, lagunya sudah ditulis, liriknya sudah dapat, syairnya sudah dapat.
0: Iya.
1: Ida ini ya, tidak siapa tidak sembarangan tuh ya. Untuk yang membawakan ya. Jadi, harus ada Warno yang kawin dengan lirik itu tadi tuh.
0: Jadi Cik Ilham lucu ya. Ini agak sedikit unik juga kalau di tempat Kak Puji. Jadi kita majuin dua lagu. Paling kita majuin dua lagu, mereka pelajari, mereka lihat dua lagu ini, tapi Kak Puji sudah tahu dulu nih anaknya cocok dengan vokal yang dua lagu ini.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalkan kayaknya yang ini enggak cocok, Kak, yang ini enggak cocok. Padahal udah kita majuin loh, padahal kita lebih tahu kan bahwa ke vokal anaknya kemana. Keluarlah lagu ketiga baru.
1: Jadi agak unik ini ya.
0: Jarang loh keluarin tiga lagu. Palingan dua lagu untuk memilih, tiga lagu. Lagu ketiga dia yang ngerasa itu deal. Padahal kalau Kak Puji bilang lagu ini mama ini gak cocok. Tapi kalau mama mau lagu ini, itu anaknya mungkin treatmentnya bisa 3 bulanan.
1: Prosesnya itu ya.
0: Betul, untuk mengajarkannya.
1: Wah,
0: ada itu yang bisa, Cik Ilham, ada.
1: Tapi
0: agak sedikit lama. Kalau mama mau gak ngejer untuk produksinya, gak apa-apa Kak Puji 3 bulan untuk urus ini dulu. Gitu Cik Ilham.
1: Jadi prepare-nya Cik Puji ya. Dari kan warna vokal, talent-nya itu tadi.
0: Betul. Yang kalau yang dua ini satu bulan aja udah cukup. Karena kita udah tahu kapasitas vokalnya.
1: Iya.
0: Jadi gitu.
1: Oh, begitu.
0: Itu uniknya seperti itu.
1: Itu ya. Nah, kayaknya kita pengen kepo lagi Mancik Bicek. Masih banyak yang pengen kita tanyain sama perjalanan Cik Puji untuk membuatkan lagu daerah untuk anak muda. Tapi ini kita supaya tidak penasaran juga, ada satu lagu dari Cik Puji nih.
0: Ya, boleh.
1: Judul lagunya Berjual Pempek. Ini spesial nih, apalagi Palembang ya, kota pempeknya nih ya. Kita simak lagunya ini dinyanyikan langsung sama Cik Puji Yamato. Berjual Pempek.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.

destinasi pariwisata yang menarik. Kepala Budaya Kompas RRI Palembang.

0: Yang sudah dibikin video klip itu ada yang 10 menit jadi.
1: Ah, 10 menit jadi?
0: 10 menit jadi. Kebiasaan Kak Puji kalau bikin lagu ini kan pencipta kan beda-beda nih cara bikin lagunya.
1: Yeah.
0: Kalau Kak Puji sendiri biasanya dari rapnya dulu.
1: Oh, dari rapnya yang dapat direkam di handphone dulu?
0: Iya, direkam di handphone dulu. Mm-hmm. Musiknya kita juga udah ngebayangin musik-musik apa aja. Mm-hmm. Baru kita start di awal.
1: Oke.
0: Okay. Baru klimaksnya seperti apa gitu. Mm-hmm. Itu sih.
1: Termasuk lagu daerah juga cerita ya.
0: Oh, betul.
1: Nah tadi tuh unik nih lagu apa nih, bikin pempek tadi.
0: Iya.
1: Aduh Cek Pepi itu tadi kalau kita dengar di situ. Itu katanya spontanitas juga itu ya.
0: Iya, jadi Cek Pepi itu teman uh-huh. kebetulan anaknya itu belajar di tempat Kak Puji juga.
1: Okay.
0: Itu mamanya Nabila.
1: Oh, mama Nabila.
0: Nabila Atika yang lagi uh-huh. dipersiapkan untuk bertarung di kancah nasional. Ya, jadi kebetulan datang bikin pempek, bikin cuka, gitu kan, bikin cuko. Aku tinggal rekaman. Sampai di tempat rekaman, revisi lirik.
1: Oke. Okay.
0: Tanya dulu siapa namanya.
1: Kan, kenapa tuh?
0: Biasanya kan aku manggil kesayangan mamanya Nabila itu kan Mpok.
1: Oh.
0: Mpok.
1: Sebutan ya, akrabnya ya.
0: Mpok. Jadi aku tanya, dibales namanya Pepi. Rekaman langsung. Rekaman juga sudah satu kali take. Sudah selesai, nggak take lagi, dengerin, udah cukup, langsung pulang.
1: Oh,
0: mau nemuin dia lagi intinya. Tapi orangnya udah nggak ada lagi di rumah. Udah pulang.
1: Jadi jadilah lagu itu tadi.
0: Jadilah lagu itu.
1: Jadi kalau menurut Cek Puji, lagu daerah sekarang beda ya dengan zaman dulu? Perbedaan itu mungkin lebih ke warna musik mungkin, atau lebih ke liriknya yang lebih, apa ya, kalau kita lihat tuh... Kalau bikin pempek itu memang berkaitan dengan budaya Palembang, makanan tradisional tadi ya. Tapi cocok juga ketika di mix dengan situasi apa ya, warna musiknya.
0: Betul.
1: Ada unsur komedinya juga tadi di situ.
0: Betul.
1: Artinya di sini memang lagu daerah sudah mengalami banyak sekali perubahannya ya, Cik Puji ya.
0: Betul banget.
1: Dan perubahan ini tentu tidak menghilangkan ciri khas lagu daerah ya.
0: Enggak.
1: Biasanya Cek Puji kalau membuat lagu daerah itu yang tidak boleh pernah tidak ado, itu pasti ado terus tuh apanya?
0: Kalau yang pasti ado harus
1: bahasanya ada, mungkin ya.
0: Iya, bahasanya udah pertama oke. Tapi Kak Puji ada lagu-lagu Palembang juga yang berbahasa Indonesia.
1: Oh, ada juga.
0: Banyak sih sebenarnya. Kalau untuk yang bahasa Palembang baru yang tadi Cek Ilham play. Nah, itu bahasanya bahasa Palembangan ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus kalau untuk masalah lirik lagu zaman dulu sampai sekarang sebenarnya sesuai dengan keadaan zamannya ya. Kalau kata Cik Iam itu anak-anak Gen Z. Jadi
1: Gen
0: kita
1: Z.
0: Kadang-kadang juga nanya juga nih maunya kayak gimana liriknya, mau isinya seputar apa nih, ditanya dulu loh. Jadi enggak langsung kita bikin.

0: egois,
1: egois
0: bikin
1: betul.
0: Menurut walaupun betul. Sebenarnya ceweknya bisa menuntaskan bisa, itu tadi kan
1: bisa.
0: Tapi tetap melibatkan mereka tuh
1: betul
0: supaya pada saat lagunya jadi
1: yeah.
0: mereka juga akan lebih nyaman tuh
1: betul mm-hmm. betul nggak apa-apa. Jadi sebenarnya salah satu Kak Fuji bikin lagu itu sebagai pencipta kadang-kadang ngelihat pertama ngelihat warna suara dulu memang yang pertama
0: warna ya. Vokalnya dulu
1: okay. apakah dia lagunya yang harus gimana mm-hmm. harus yang up banget gitu kan mm-hmm. kita tahu nih. Yang kedua kita lihat dulu kamu tentang apa mau lagunya itu yang paling penting.
0: Biasa misal, mereka apa nih ketika ajuan pertanyaan mau lagu daerahnya tentang apa?
1: Ya.
0: Paling banyak jawaban apa tuh?
1: Paling Gen Z. Banyak Gen Z itu terserah Kak Fuji bagusnya gimana.
0: Oke, okay. Mereka kayak lebih mengikuti ya. Ya,
1: tapi tetap dengan mamanya kita komunikasi.
0: Iya.
1: Jadi gitu. Mau tentang apa nih? Oh tentang ini anak aku tinggalnya di sini Kak sekarang begini-begini kayak yang dinyanyiin sama Alia Putri Yandini salah satu penyanyi Palembang bagus juga itu. Itu kan udah salah satu tinggal di daerah tuh. Jadi ngikutin mamanya maunya kayak gini di tempat kami ini Kak banyak orang Jawa pengennya di awal-awal ada sindennya gitu.
0: Oh, walaupun lagu daerah Palembang
1: ya. Iya, tetap lagunya lagu Palembang. Gitu.
0: Jadi banyak PR-nya Cek Puji ya untuk
1: lumayan.
0: Menjawab diskusi itu tadi
1: betul,
0: tuh.
1: Betul, betul.
0: Ada nuansa musiknya pengen dimasukin ini tadi. Yeah. Tapi titik tersulit seorang pencipta lagu daerah itu yang Cek Puji sering rasakan sampai dengan saat ini apa tuh?
1: Titik
0: menimbulkan mood mungkin ini salah satu enggak ya kayaknya.
1: Alhamdulillah kalau masalah nyiptain lagu itu moodnya pasti dalam keadaan baik.
0: Baik ya.
1: Sejauh ini belum ada lagu yang lagi sedih tuh belum ada.
0: Belum. Selalu musik ataupun liriknya ceria ya.
1: Betul. Yang pasti gini. Kalau mau bikin lagu itu memang keadaan misalkan nggak ngajar dulu nih lagi kosong. Kadang-kadang memang ada penuh di situ. Misalkan dari jam 2 siang sampai ke malam Kak Puji sengaja dikosongin. Kalau udah ada pesanan lagu. Nah di situ Kak Puji kulik lagu dapet tinggal bikin musiknya. Treatment anaknya, rekaman. Sudah rekaman treatment untuk body language-nya untuk bikin video klip.
0: Okay.
1: Lirikan, anggukan.
0: Jadi semuanya diajari di situ.
1: Semuanya diajarin. Enaknya di tempat kita di akademi kita ini enggak dibiarin kayak gitu. Pokoknya harus dapat perfect di video klip.
0: Oke. Okay.
1: Pemilihan warna, warna kulit muka di video klip pun aku komunikasikan loh Cek Ilham.
0: Sampai sedetail itu Mas
1: Cek ya. Jadi enggak egois mommy yang warnanya kayak gini atau yang kayak gini. Maunya kayak gimana? Oh yang kayak gini Kak, coba diulang yang ini, coba pilih yang ini. Kita tanya dulu loh. Baru nanti kita simpulkan. Baru dengan yang tim untuk editing, Om tolong yang seperti ini warnanya gitu.
0: Jadi Cek Puji terjun galau ya, menulis lirik.
1: Editing terjun.
0: Editing juga. Video klip apalagi tuh.
1: Jadi sutradaranya juga.
0: Termasuk wardrobe juga.
1: Wardrobe-nya juga, make-up-nya juga, hairdo-nya juga, penarinya juga diurusin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau buat video klip, kostum atau wardrobe-nya itu tetap menimbulkan kesan Palembang itu dengan songket ya?
1: Harus. Harus ada songket, kalau enggak ada jemputan.
0: Dua hal itu yang penting.
1: Harus, harus banget.
0: Walaupun bentuknya harus. Sudah di-mix dengan modern. Ya,
1: betul sekali Cik
0: Ilham. Ada tambahan apa tuh?
1: Iya, betul. Pokoknya semuanya
0: jubah,
1: harus.
0: Gitu.
1: Iya, betul. Jadi pokoknya setiap lagu Palembangan, walaupun ini popnya pop Palembang, tetap kita masukin budaya Palembang.
0: Budaya Palembang
1: harus, enggak mau aku kalau enggak ada. Di situ agak-agak keras di bagian itu.
0: Dan desain juga termasuk?
1: Ya,
0: desain
1: mendesain bajunya juga kita dari Kak Fuji. Ya. Untuk aksesoris kepala segala macamnya juga Kak Fuji.
0: Makanya kalau kita lihat beberapa video klip yang sudah Cek Fuji garap itu,
1: ya.
0: Ini aja ibaratnya yang di awal tadi kita sampaikan tuh prepare-nian gitu.
1: Ya,
0: karena didiskusikan Hamin berapa tuh paling telat kayak gitu.
1: Paling telat Hamin 3.
0: Hamin 3
1: tuh paling telat. Paling telat. Kadang-kadang malamnya aja masih buat aksesoris loh Cek Ilham.
0: Disiapin untuk syutingnya itu tadi.
1: Finishing ya. Kadang-kadang kan kita mau pakai 3 nih, aku udah siapin 6 kayak kan. Takutnya nanti ada apa ya? Oh,
0: plan
1: ada
0: A, plan B gitu
1: ya. Betul sekali. Kita enggak tahu di lapangan seperti apa ya, Cek.
0: Dan kalau lagu daerah yang paling cocok untuk Gen Z ini bercerita tentang apa nih, Cek?
1: Nah, kalau untuk Gen Z sekarang dimasukkan tentang nasihat. Misalkan nih munculnya yang tadi ya apa ya liriknya aku lupa maklum lah udah tua ya
0: Cik Ilham ya tapi awet muda Mancik Bicek tahu dengan Sarol kan enggak kayak itu zaman-zaman dulu
1: aduh
0: pokoknya saksikan YouTube kalau pengen tahu Cik Buji juga kayak apa ya
1: ini lupa ya anak raja disayang-sayang
0: okay.
1: Berjalan berlari lalu terjatuh raja datang menggendong sayang, tak mau sang anak menangis. Apa ya rapnya ya? Aduh lupa cek. Nanti aku kasih deh filenya untuk di play.
0: Boleh.
1: Ada kok, tenang aja.
0: Supaya kita bisa dengarkan di pompa ya kayak itu kan. Dan kalau lagu daerah Palembang atau penggunaan bahasa Palembang, pernah dengan lagu daerah Sumsel menggunakan bahasa daerah kabupaten lain yang ada di Sumsel?
1: Kebetulan belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi anda ini datang jik Thailand. Cik Buji pengen nih ada lagu dari Empalawang misalnya.
1: Betul.
0: Tetap Cik Buji akan menjawab tantangan itu.
1: Tetap harus. Permintaan klien seperti apa kita usahakan.
0: Yeah.
1: Yang penting kita komunikasikan dulu sama mama papanya. Biasanya kalau mama papanya itu gak bisa datang ke tempat kita, biasanya kita Zoom. Zoom meeting. Jadi semua kru, semua tim itu masuk untuk Zoom meeting maunya seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi kedepannya mereka tidak berulang kita untuk membicarakan perlunya ini langsung di situ. Misalkan mamanya Kak Puji lagunya tentang masalah tentang ini ya, kita sebutin gini. Tim sudah tahu nih mau dibawa kemana.
0: Oh iya. Jadi karena sudah komunikasi
1: betul,
0: langsung kan.
1: Betul. Kan kadang-kadang kan mereka nggak mau datang ke akademi nih. Mamanya kerja, papanya kerja gitu kan. Banyak juga yang seperti itu.
0: Itu ya. Tapi kalau buat apa tuh, buat pendengar mungkin Manca Bice yang ingin mengenalkan anak-anaknya kepada lagu-lagu daerah, apa nih saran dari Cik Bojo tuh harus bagaimana tuh?
1: Yang pertama anaknya kalau bisa, kadang-kadang kan anak-anak yang belum bisa baca bisa bernyanyi. Tapi kami
0: banyak disaran, tuh yang kayak itu ya.
1: Ada mama-mama anaknya masih umur berapa, 5 tahunan, 4 tahunan yang mau bikin single ada. Cuman Kak Puji sarankan nanti mah nunggu dia kelas 1 dulu aja.
0: Jangan terlalu dipaksain ya.
1: Jangan terlalu dipaksain walaupun mereka Kak Puji gak usah panjang-panjang liriknya. Sedikit aja balik lagi ke rap gitu ya. Mama-mama kan ngerti kayak gitu ya. Kalau bisa sih nanti deh mah. Kita latih dulu suaranya. Gitu. Ada yang umur 4 tahun udah latih suaranya loh.
0: Oke.
1: Cik Ilham belum bisa baca.
0: Tujuannya apa tuh Cik Buji?
1: Tujuannya memang melatih sih. Melatih untuk jangkauan suaranya udah dilatih. Warna suaranya udah kelihatan gitu kan, walaupun kecil tahu gitu kan. Ya banyak juga sih nerima yang masih kecil.
0: Lagu yang paling lama mungkin proses produksi dan juga penciptaannya paling lama lagu apa nih
1: judulnya? Proses yang paling lama. Nyiptainnya paling lama maksudnya.
0: Dari liriknya.
1: Dari lirik.
0: Shooting video klipnya
1: gitu. Video klip
0: termasuk pencarian talentnya kayak itu.
1: Enggak terlalu lama sih. Terlama itu paling berapa bulan lah.
0: Berapa bulan?
1: Enggak terlalu lama.
0: Apa tuh judulnya?
1: Apa ya, Mahkota Raja. Syutingnya aja yang lama. Karena kebetulan sibuk anaknya. Banyak lesnya. Jadi ketika libur kemarin baru dibuat. Udah jadi video klipnya.
0: Tinggal di launching ya?
1: Tinggal launching. Jadi ada berapa lagu? Ada 3 lagu yang akan kita launching. Nyusul nanti 5 lagu.
0: Baik. Nah ini kita penasaran juga nih, pengen tahu ada anak-anak bukan lagi Gen Z nih malah ini ya masih usia SD nih pada saat itu, yaitu ada Billion, Alila dan juga Pak.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Iya baik, balik lagi kita di sini, tapi sayangnya nih Cep Buji waktunya ya. Padahal masih banyak yang pengen kita gali pengalaman dan juga ilmunya.
1: Iya, sudah
0: 53 menit Mang Cep Buji melanggar dari jam 15 petang. Dan kita pengen minta dong pesan dan juga apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, terutama untuk generasi muda nih, baik itu yang punya anaknya ataupun juga adik-adik langsung mungkin yang lagi monitor siaran kita di kesempatan kali ini, mengenai lagu daerah apa yang pengen disampaikan tuh.
1: Oke, untuk pendengar RRI Pro 488,4 FM, waduh, yang ada di luar sana, terkhusus untuk anak-anak Gen Z. Ini kan seputar anak Gen Z.
0: Benar.
1: Jadi cintai tempat kalian, khususnya Sumatera Selatan Palembang, dengan menjadi seorang yang berbudi luhur, sopan santun, attitude yang baik, bertemu dengan lebih muda hormat, dengan yang lebih tua itu bijaksana. Pokoknya untuk melestarikan nama Palembang bisa lewat seni, salah satunya lewat lagu. Dan untuk yang sudah membuat lagu dengan Kak Puji, terima kasih banyak untuk yang sudah mempercayakan Kak Puji sebagai penciptanya. Dan semoga bisa didengar oleh masyarakat Palembang. Dan yang pasti khusus untuk Cik Ilham.
0: Apa tuh? Kebagian juga nih akhirnya ya. Apa tuh?
1: Pokoknya tetap menjadi pribadi yang sangat baik,
0: penyemangat.
1: Karena orang-orang seperti Ilham adalah semangat semangat Kak Puji untuk berkarya juga.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Diundang di sini juga menjadi motivasi Kak Puji untuk selalu berkarya tentunya dan selalu berjaya di udara RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk yang di sana, yang di Bengkulu, di Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan untuk para seniman yang ada di sana, maju terus, berkarya dengan baik, dan jadikan tempat kalian menjadi salah satu tolak ukur untuk berkarya.
0: Nah itu.
1: Oke.
0: Dan juga memperkenalkan daerah kita melalui lagu tuh bisa.
1: Betul,
0: ya Cik Uji.
1: Betul sekali,
0: ya.
1: bisa banget
0: menceritakan wisata. Betul, kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Bagaimana indahnya daerah kita, Mang Cep Buji, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, terima kasih Cik Uji waktunya.
1: Makasih banyak.
0: Waduh,
1: Cik Ilham.
0: Ini berkesan nih ya Mang Cep Buji. Mudah nanti akan ada the next episode lainnya ya, yang akan disempatkan ya, untuk berbagi semoga, ilmu lainnya ya, semoga sehat semoga. Selalu
1: sehat,
0: sukses
1: semoga.
0: Selalu
1: amin.
0: Dan juga untuk yang pengen mendengarkan lagu-lagu Cek Puji di YouTube, apa nih?
1: Ada di Fuji Yamato Berkarya, itu semua lagu ada di situ.
0: Oke, jadi silakan akses di situ Cek Puji ya.
1: Betul sekali.
0: Pokoknya kita doakan sukses untuk Cek Puji, sukses
1: amin.
0: Untuk anak-anaknya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan teruslah berkarya juga.
1: Amin ya, pasti.
0: Dan juga menjadi kebanggaan orang Palembang nih.
1: Amin, Allahu Akbar. Semangat untuk semuanya yang ada di Sumatera Selatan Palembang.
0: Baik, Mace Bicek dolor-dolor, karena kita sudah di penghujung perjumpaan ini. Mudah-mudahan siaran kita bersama dengan Cek Buji di siaran Budaya Belajar Sumba edisi kali ini akan bermanfaat tentunya. Banyak
1: semoga
0: hal menarik
1: amin.
0: Yang didapatkan. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di Pro 4 FM Bengkulu 91,7 FM dan juga di Lampung 88,5 FM dan juga di Jambi 99,2 FM dan juga Sungai Liat di 103,9 FM. Kami pamit untuk di Belajar Sumba, di Budaya Belajar Sumba edisi kali ini Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti gelombang panas tentu memiliki dampak langsung ya terhadap kesehatan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta penderita penyakit kronis. Suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, heat stroke, dan juga komplikasi. Selain kesehatan, tentu sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling terdampak. Suhu tinggi dan kekurangan air dapat mengurangi produktivitas tanaman, meningkatkan risiko gagal panen, dan mendorong kenaikan harga pangan. Negara-negara yang bergantung pada pertanian hujan sangat rentan terhadap perubahan pola cuaca akibat El Nino. Sektor energi juga menghadapi tekanan ketika gelombang panas terjadi. Permintaan listrik untuk pendingin udara meningkat tajam. Sementara pasokan energi dapat terganggu jika pembangkit listrik bergantung pada ketersediaan air. Kondisi ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi sistem kelistrikan dan ekonomi rumah tangga. Dari sisi lingkungan, suhu tinggi dan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghasilkan emisi karbon dan asap yang berdampak pada kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Sementara itu, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat mengatakan bahwa El Nino diperkirakan akan menguat sepanjang sisa tahun 2026. Dan NOAA juga mendeteksi suhu permukaan laut di Pasifik Tropis Tengah lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas rata-rata. Selain itu, perubahan tekanan udara di kawasan Pasifik juga menunjukkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang. Sejumlah ilmuwan memperingatkan bahwa El Nino kali ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti suhu air di bawah permukaan Samudra Pasifik tercatat sangat hangat ya, bahkan mencapai sekitar 6 derajat Celcius di atas rata-rata di beberapa lokasi. Tentunya panas di laut dalam tersebut dapat memicu peningkatan suhu air di permukaan. Dampak El Nino terhadap cuaca dapat berbeda-beda di setiap wilayah ya. Tapi fenomena ini umumnya meningkatkan risiko kekeringan dan cuaca panas di sebagian Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan juga Australia. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar potensi kebakaran hutan di wilayah-wilayah yang terdampak. El Nino ini dapat melemahkan musim hujan monsun di India dan juga meningkatkan curah hujan di bagian selatan Amerika Serikat.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh, passwordnya udah diganti,
4: Aduh, passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti fenomena El Nino ini juga cenderung meningkatkan jumlah badai tropis di Pasifik Timur dan Tengah. Sementara aktivitas badai di Atlantik tropis dapat berkurang. Jika dikombinasikan dengan pemanasan global akibat aktivitas manusia, El Nino ini berpotensi membuat tahun 2027 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Kekeringan di sejumlah wilayah dapat mengurangi hasil panen, mengganggu pasokan pangan, dan juga mendorong kenaikan harga makanan. Bagi komunitas nelayan di Amerika Selatan, El Nino ini dapat menurunkan hasil tangkapan ikan karena berkurangnya pasokan nutrisi di perairan.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meti rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayaki, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu 11 Juli 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, ketika ditanya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani kanti-kanti di acara Prodangdut. Baik, bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa tuh?
1: Temo
0: Temo enggak ada.
1: Ibu. Istrimu aja deh.
0: Hah?
1: Istrimu?
0: Siap.
1: Pertama salam lah, Kak.
0: Baik, silakan.
1: Salam jabat yang lupa kayak ini nih. Salam banyak kasih yo.
0: Oke, silakan.
1: Andrea, Mama Atet, Mak Iqbal, Kakak Butet, Bang Iqbal, Diwin, Jatuh Bang Rudi, Amar Wakung, Alimi Nadia, Ramlan, terus tuh buat Aduan Itu Meter lah, siap dengan Putri Putra RTN, Bang Abdul, Tiro, Sila, Puja 62, terus tuh. Siapa nih, Naila. Udin di mana-mana, Iin Simpu. Apakah gak jarak sama pasti ada yang lelek nian. Mas Yatno Palang Lido. Sudah, Limin sudah. Siapa nih, Pih? Masin Kapalima. Opina. Mama si kembar. Ini lah yang di mana, di Lampung.
0: Iya, betul.
1: Andi Cakra sama Nona Pikal. Andi Mungkin, Hamdia Yusuf, ini abang-abang.
0: Nah.
1: Masih satu, satu lagi. Rusli. Si Semar. Satu lagi ya, Bang Adik Indra lah, mau nongol dah.
0: Iya.
1: Sudah itu satu lagi, Bang Mus.
0: Bang Mus.
1: Bang Kabir CS, Kumbang.
0: Iya.
1: Satu lagi ya, Ika, Ika yang kedua sudah lah ya tadi ya.
0: Iya.
1: Kamrin, Pak Rana Ajeng, Tepan, Gatu, Tengku Ardiansa, Pak Nasrun. Yang dapat tuh kan tuh Pak Abdurrahim ya.
0: Iya, betul.
1: Pak Abdurrahim, Ibu Farida, juga tuh siapa lagi, Mang Ajum, Raden Abad, Gatu, Kang Ujang Jembatan Emas, Idan Muara Jambi.
0: Iya.
1: Berarti siapa lagi bagus? Solia sama siapa nih? Jani Lebak Bandung. Siapa lagi ya? Ayang.
0: Iya.
1: Aja Sumarno. Bang Jos.
0: Iya.
1: Terus tuh siapa juga? Sudah lah, Bang, bapaknya gagal apa?
0: Siap.
1: Banyak yang lalu lupa yang salam-salam nih.
0: Iya.
1: Dapat tuh Heru sama Abdul Subaya sama itu.
0: Oke.
1: Cukup. Buat ya Mas Yogi di Karunia Global, selamat sore, selamat tugas. Lagi monitor radio tuh. Apa, bye.
0: Siapa tuh?
1: Yogi di Karunia Global.
0: Yogi?
1: Sekuriti dari situ.
0: Oke.
1: Oh, Yogi Semar ketinggalan kereta api, yuk. Siapa nih?
0: Siapa tuh?
1: Atu Pijan. Mas Lamot Pangke, Mas Lamot Bungku, galau-galau lah. Terus saya mau mulai hebatnya ini, bahkan nak masuk juga kaget ngomong di komen pula, salam banyak-banyak.
0: Siap.
1: Bang, salam sama adik sama ayu ya di rumah ya.
0: Baik.
1: Ya Pak Mo, coba sehat ya. Yang bebek juga nih sama bebek sakitnya di bawah tuh. Kayak janjian ya
0: sakit. Iya, bisa begitu ya.
1: Terima kasih ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum,
0: Prodang. Dang Lutan, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Dang Lutan di seberangnya.
0: Siap, Nyok.
1: Halnya makan tempedak
0: lo. Ish, mantap banget itu.
1: Semalam beli
0: kepada Eli.
1: Pulang dari Seho, mantul lah di lapak dia. Kita kebetulan dia mau pulang, sudahlah diborong semua.
0: Wah, mantap, mantap, mantap, mantap.
1: Alhamdulillah. Tapi nampaknya tempedaknya peraman, bukan yang asli di Batang.
0: Oh, kurang manis ya.
1: Kurang manis. Kuning, tapi kurang manis.
0: Kurang manis aja ya.
1: Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita bumbu-bumbuin enak juga. Sehat Bang Eki?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita dangdutan dulu ya dengan melanggar hukum.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Salamnya ya.
0: Silakan.
1: Tadi udah komplit. Salamnya sama Bunda Wati. Nambahin dikit aja ya.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, Bang Eki, sama sore ya. Tetap semangat ya. Kalau memang ngantuk ya ngopi dulu sore ini.
0: Siap.
1: Mau ngirim cempet aja jauh nih ya. Terus ada Mas Alimin, ada Ridu Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Soro, Anita, Wakodin, Harni Modung, Mak Ija, Mak Ija Modung, Mama Susri, Mbak Melati, Budi Sila, Budi Solia, Naila sudah tadi ya. Mami Kadir CS, Abdullah, Wati Ulsa, Pak Butet, Bunda Risa, Mak Azad, Mak Iqbal, terus Lina Ponja, Sekian Indun, Soninya, Selamat Langke, terus itu Mas Yatno, Ajeng, Pak Deng Ahmad, Mama Elo, Uni Ayam, terus itu ada siapa lagi ya, Umbi Musin, Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, Farida, terus itu ada Mas Ahmad Palang Banjar, Bang Nuri, terus itu ada siapa lagi ya? Mbak Uli, atau Cijan, Mas Tujo, terus itu Sudah Kusuma, Sapuan Pematangga. Semuanya Bang Eki berkas Abdullah juga ya.
0: Siap.
1: Nanti ada lagunya.
0: Ada.
1: Oke, apa sih nggak ada di pro 4 ya Bang
0: Eki? Ada pokoknya.
1: Oke, lagi ditunggu. Terima kasih waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali tentunya untuknya Tena Dia Purnama yang sudah bergabung ya. Mantap, mantap, mantap. Siangnya sambil menikmati secangkir kopi katanya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Bayati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bayati?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat juga Bang Bayati.
0: Baik, mantap.
2: Lagunya nih.
0: Apa tuh lagunya?
2: Tetap menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap menunggu ya.
2: Dari Indi Gunawan.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya pertama tadi. Misalnya Bang Bayati ya, selamat sore. Selamat berjumpa, saya sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kemudian tadi yang sudah difotokopi dengan Bunda Wati Upa ya.
0: Iya.
2: Dengan ayah imannya. Yang kedua tadi ada Bunda Wati Tehnadia Purnama ya. Dengan Bang Aliminnya.
0: Iya.
2: Di kota kita tokong dia.
0: Mm-hmm.
2: Semua ya.
0: Siap.
2: Boleh tak pakai pantunnya?
0: Boleh, silakan.
2: Beli kepiting di petang hari.
0: Cakep.
2: Pergi bertambah, pergi bertambah. Bawa manggis dengan ketupat.
0: Wah, enak banget tuh.
2: Satu hari pergi memancing. Umpannya habis, ikan tak dapat.
0: Wah, ini makan banyak, habis kagak dapat ikan pulangnya. Aduh, masya Allah.
2: Okay. Ya, salamnya untuk semua lah, Bang Bayaki, ya, semua pen terempat tanpa terkecuali dari Azam Bayjet. Saya tak dilupakan untuknya Dekar Sianti juga, Andi Mesin, ya. Ada Ijal Langsung Duo, ada siapa lagi ya? Ada Putra Pelitijang, ada Kadir JS ya. Ada Anissa di Sungai Toman, Putri Anissa di Sungai Toman, ada Tina di Kampar Riau juga. Selamat sore untuk semua lah, sampai terkecuali dari SMPG. Selamat sore untuk baik hati sama sore. Ada juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Haye ya, Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung ya. Mantap, mantap, mantap pantunnya itu. Udah makan banyak agak dapat ikan. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah, anak juga sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sudah liburan pulang kampung.
0: Wah, pulang kampungnya yang dekat-dekat sinilah.
3: Iya, lah dekat-dekat aja, yang penting pulang.
0: Iya, yang penting pulang berkumpul bersama keluarga.
3: Jangan seperti Bang Toyib, nggak pulang-pulang, ya.
0: Iya, Bang Toyib nggak pulang-pulang malah deh ya.
3: Iya, berapa lama dia nggak pulang ya?
0: Iya, udah berapa 4 kali lebaran nggak pulang-pulang katanya dia.
3: Kali pulang anaknya sudah masuk sekolah.
0: Assalamualaikum.
3: Gimana cuaca kan, Mas?
0: Cuaca di sini nih agak mendung sekarang nih, panasnya.
3: Agak mendung ya. Belum ramai gitu kan?
0: Belum.
3: Sudah Senin ini baru ramai dia ya?
0: Iya, sudah Senin ini baru mulai nobar.
3: Insya Allah bisa nobar di sini.
0: Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa kumpul di sini ya.
3: Iya, apalagi kalau masnya siaran pas di itu,
0: aduh. Pas, mudah-mudahan pas, ada pas, saya. Ya,
3: kita cari malam yang bagus ada
0: soalnya. Benar.
3: Oke, lagunya Pak.
0: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
3: Lagunya Teman Tapi Nyaman.
0: Teman Tapi Nyaman.
3: Bagaimana tuh teman tapi nyaman ya?
0: Teman tapi nyaman ya. Oke, gimana tuh ya?
3: Iya, bagaimana? Iyalah, kalau berteman tuh harus nyaman.
0: Iyalah. Kalau nggak nyaman nggak berteman ya.
3: Iya, berteman.
0: Kalau sudah berteman pasti nyaman ya.
3: Iya benar. Oke. Alhamdulillah, biar nyaman biar kita banyak temannya.
0: Ah, betul. Oke.
3: Salamnya.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya buat dia dan Mbak Wati sama Bunda Nadia sama Amga Yusuf ya. Jadi dia berpantun juga, saya akan berpantun nanti di ujungnya.
0: Mantap.
3: Buat Putra FTN juga yang lagi monitor ya selalu. Fotokopi sama itulah ibu ketua tadi ya, Mbak Wati ya.
0: Siap.
3: Semua lompat dari Sabang sampai Merauke. Dari A sampai Z ada semua di situ ya. Itu semua bukunya dipegang ibu ketua itu.
0: Buku catatan ya, buku absennya dipegang ya. Oke.
3: Oke, kita bantu sedikit ya.
0: Siap, silakan.
3: Jalan-jalan ke Pasar Senepi.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli ketupat.
0: Wah, enak dong.
3: Kalau kita, salah lah.
0: lanjut.
3: Ya jalan ke pasar ngetik. Jangan lupa membeli ketupat.
0: Iya.
3: Kalau saya sudah masuk di perempat, baik jangan iriasi.
0: Wah, benar. Oke. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung ya. Oh, luar biasa pantunnya ini. Jangan dong, jangan ada yang berkecil hati. Pokoknya bagi ada yang kesempatan bisa bergabung, alhamdulillah. Tidak bisa bergabung, ada kesempatan lain ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika di manapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan, tentunya sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya nantinya yang jatuh pada pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

lelaki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi

0: besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.

Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Profat RRI Jambi.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.

0: Baik, ketika dari mana pun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi, tentunya masih di acara Prodangdut. Kembali kita akan sapa ganti-ganti di 0811607799920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, syukur kalau kita pada sehat semua ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Kalau kata tempat dia dia makan cempedak katanya.
0: Iya, makan cempedak. Wih, mantap bener.
1: Mantap. Panas-panas begini makan cempedak ya Pak Beati.
0: Iya. Kalau cempedak itu kan digoreng enak tuh dia.
1: Oh iya, dikasih ya kan? Tepung ya Bang
0: Bay. Mantap, tahu aja.
1: Kayak godok-godok.
0: Ah, benar. Mantap itu, wangi-wangi dia dimakannya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu Bang Andi.
1: Iya, pokoknya sudah saya tambah sedikit aja yang sudah masuk tadi sama Cici Nadia sama Mbak Wati juga ya.
0: Oke.
1: Sama Mbak Yus, apa misalnya saya itu juga tadi. Bang Rudi, jadi yang gak anu aja saya tempel-tempel gitu aja Bang.
0: Boleh.
1: Buatnya Ajeng, apa kabarnya buatnya juga apa namanya Mbak Vero ya, apa kabarnya nih. Buatnya juga Pak Nasrun di Sulawesi, apa namanya Ica di Bone ya, buatnya Ayu di Maluku, buatnya Mbak Sari di Banjarmasin ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Pak Burohim juga. Buatnya Pina di Kampar. Buatnya juga Tete Akhla Buka. Tete siapa namanya itu? Tete apa Mama Kembar. Buatnya Tete Nipa di Pengetoman juga ya. Buatnya juga Tete Nadia. Selamat menikmati malam minggu nanti malam ya. Abang Behaki, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari ini, Bang Behaki. Lagu lama, Bang.
0: Boleh.
1: Lagunya Bersuah Kembali.
0: Bersuah Kembali. Bersuah Kembali.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Bang Bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Andi Mausin yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodangdut. Ini dia. Alhamdulillah. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Udah gak?
1: Lagi sakit. Dari jempol.
0: Jempolnya sakit.
1: Iya.
0: Jempol kaki, jempol tangan.
1: Tangan.
0: Masya Allah. Kenapa emang?
1: Tiba-tiba bengkak.
0: Tiba-tiba.
1: Iya.
0: Tanpa sebab. Waduh, kok bisa ya? Waduh, tangan pula yang kena lagi.
1: Wah, itu biar tangan tuh bekerja pula.
0: Iya, tangan pula yang bekerja tuh. Ya, namanya mungkin lagi dikasih kali ya.
1: Kasih minggu nih.
0: Mungkin suruh istirahat dulu kali.
1: Bisa jadi.
0: Nanti. Biar cepat sembuh aja kalau gitu.
1: Cepat dicari terus.
0: Iya, kalau ya gimana lagi kalau bisa sekarang ini yang dibawa kasur, bawa bantal, pakai dulu lah kalau gitu.
1: Iya.
0: Iya, lagi suruh istirahat, disyukuri aja.
2: Jalanin aja lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya sudah lagi ini Bella. Tembok derita. Ya.
0: Oh, pagi makan itu ya lagunya?
1: Ya, betul.
0: Pagi makan, sore ngangetin gitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, siap. Baik.
1: Abdul masuk ya?
0: Abdul belum.
1: Lama dia udah masuk ya?
0: Iya, kemana ya Abdul ya?
1: Iya, ya, soalnya dia orang pengen yang gombang lain.
0: Oh gitu, nggak apa-apa.
1: Ya. Alias Yono, yo. Kamu udah balik?
0: Pak Mo, udah.
1: Oh, ya udah kerja ya Sabtu libur.
0: Iya,
1: ya.
0: Pak Mo kan hari Sabtu libur dia, weekend.
1: Tema ada ya?
0: Tema nggak ada hari ini.
1: Ya, salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat galau-galau gila biadil.
0: Baik, siap.
1: Iya, dari asap hujan ya bang.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali untuk Aeman yang sudah bergabung ya. Semangat, semangat, semangat. Semoga sehat kembali ya. Bisa beraktivitas kembali. Mungkin saat ini sedang disuruh beristirahat ya. Dinikmati, dijalani. Dan disyukuri. Ya. Hei, ketika-ketika kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Ada di sini.
0: Iya, saya juga di sini.
1: Lagi ngapain?
0: Biasa nih, lagi joget-joget aja.
1: Joget-joget.
0: Iya. Kok tahu aja sih? Langsung ditebak aja. Aduh. Luar biasa, alhamdulillah sehat.
1: Sehat bisa kemana-mana.
0: Nah itu dia, bisa keliling-keliling kan.
1: Malam minggu ya. Emangnya muda aja lah malam minggu.
0: Iya, emangnya muda aja malam minggu.
1: Perlu juga.
0: Perlulah.
1: Ya. Kabar bebek baru ngomong bebek. Bebek. Vero,
0: asyik.
1: Masih dapat lagu nih.
0: Masih lah.
1: Pengen denger lagu malam minggu ya. Kamu malam minggu.
0: Malam minggu.
1: Siapa tamu gak tahu, belum tahu kan.
0: Oh iya, oke. Okay. Kamu belum tahu ya tamunya siapa ya.
1: Iya Vero, godain aku dong.
0: Iya silakan godain.
1: Ntar malam godain jaga sekarang. Salam ya.
0: Oke okay, silakan.
1: Tadi yang baru turun siapa ya?
0: Tadi turun orang mana tadi? Orang jauh itu tuh.
1: Salam kenal deh ya dari Pak Udin.
0: Oh mana-mana. Iya salam kenal katanya.
1: Ya sama ibu, gak apa Ibu Wati deh ya.
0: Ibu Wati, ya Ibu Wati namanya ya.
1: Ibu Wati ya, nanya kan Pak Udin nanya.
0: Iya orang nanya.
1: Oh buat aja. Ya telepon aku jeng.
0: Telepon.
1: Aku tangan dirimu jeng.
0: Aish mantap.
1: Pak Vero. Iya semoga ya dia.
0: Pak
1: Udi juga ya. Buat siapa lagi tuh, Mayang juga ya. Sama sore ya.
0: Iya sore udah.
1: Makan pertama hari jadi lah Vero. Malam ketemu ya. Lagu juga Udin terus. Makan Udin juga.
0: Iya.
1: Kak Butet. Buat Andrea juga. Andrea nih gabung ya. Iya. Iya jangan makan pakai kerupuk bahaya ringan badannya. Kalau tadi dia pakai kerupuk ringan badannya. Enggak pada gembuh. Awas semuanya aja lah ya.
0: Iya.
1: Iya. Ada. Oh, ketinggalan bagi Ing.
0: Ya.
1: Selalu menister katanya keriting, kasian banget.
0: Kasian banget sih.
1: Kalau enggak mau keriting antar aja ke studio kan keriting. Asyik ketemu penyiarnya ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih waktunya Bang Eci.
0: Iya.
1: Semoga-moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar luncur.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, kalau kopi boleh nambah orang rumah jangan ya.
0: Oke, siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 我小兰小兰小兰不还给小兰路Hai, ganti-ganti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana ya? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dutan yuk.
0: Ayo kita dambutan. Mantap.
1: Ini penyiar-penyiar baru mintanya begitu, dangdut adalah kita.
0: Wah iya benar, benar.
1: Tidak apa-apa, saya berubah gitu jadinya.
0: Oke, siap.
1: Kabar Mas Bay?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Nah, Mas ya, kok Mbak pula?
0: Iya.
1: Maksudnya kalau Mbak pula, Mbak perempuan tadi. Lagunya judulnya Abang Sayang.
0: Abang Sayang. Oke.
1: Ya, salamnya Mas Bay.
0: Baik, silakan.
1: Ya, salamnya pertama buat Mas Bay, keluarga Mas selalu sehat.
0: Siap.
1: Terus ada tadi ada buat buat Pak Waudin suaranya ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Bang Aiman dan Mbak Watinya. Terus siapa ya yang sudah masuk saya kurang tahu, siapa ya buat semuanya lah ya.
0: Siap.
1: Sudah masuk. Bang Rudi sudah masuk.
0: Bang Rudi sudah.
1: Oh sudah. Kalau begitu saya salam agak banyak nih.
0: Boleh.
1: Ya pertama buat yang di sana di Kalimantan, Pak Abdurrahim. Terus yang di Sulawesi, Pak, saya wakilkan Pak Nasrun. Terus yang di Jakarta kemarin Bang Ferdi. Terus buat yang di Lampung ada Mas Topan.
0: Nah,
1: yang di Palembang saya wakilkan ini Mbak Ajeng. Terus yang di Jambi saya wakilkan Bang Rudi. Kalau yang di Riau saya wakilkan Mbak Vina. Pokoknya buat semuanya tanpa dikecualikan. Yang tidak saya sebut ya mohon maaf. Lagunya ada Mas.
0: Ada.
1: Terima kasih. Untuk Mas Tevi saya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam kompak selalu. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: Aeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita dangdutan.
1: Ayo atuh
0: ah. Ayo digoyang.
1: Ayo. Kumaha kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sehat.
1: Lama nih enggak sapa-sapa sama Aeki.
0: Iya, kemana? Ada apa? Gimana nih?
1: Ada lah.
0: Oh, ada ya.
1: Kalau malam itu udah isa ya, udah sudah tepar.
0: Udah mulai lah ya. Udah mulai 5 watt lah ya.
1: Iya, ada 5 watt kadang apa keriting ya udahlah tiduran.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Aeki kadang malam terus siarannya.
0: Iya, malam kering.
1: Semalam kakak juga nggak?
0: Semalam iya, malam saya juga.
1: Iya, itulah. Ketiduran, tepar sudah.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ya sehat ya Ayah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, jadi itu kumaha kalau aku cuacanya?
0: Cuacanya tadi mendung, sekarang mataharinya muncul lagi nih.
1: Di sini mah dari pagi panas.
0: Panas ya.
1: Panas banget.
0: Panas.
1: Iyalah, mudah-mudahan lah sehat semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya dulu
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya gelas retak
0: Gelas retak.
1: Kalau gelas retak mang, kalau bisa dibalikin lagi.
0: Enggak bisa.
1: Walaupun dielem-elem gitu.
0: Walaupun rapi, tapi tetap aja.
1: Tapi masih tetap retak ya.
0: Iya benar.
1: Kalau ada yang versi AWW ya.
0: Boleh, siap.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Aeki dulu, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
1: Ya, diberikan kemudahan, kelancaran semuanya pokoknya ya, keselamatan juga. Terus tadi juga ada Bang Putra ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Wak Udin.
0: Wak Udin
1: ini mas emaknya. Terus juga tadi ada Bang Mukin juga ya. Terus Bang Rudi, Bang Ijal juga. Terus adanya Bunda Wati sama Ayah Eman. Selamat sore, semoga sehat selalu. Juga tadi ada Bunda Nadia. Iya, sama Bang Halimin juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Siapa lagi buat siapa nih, Bang Andi Cetra. Ya, sama Nona Dita Cetra ya, semoga sehat selalu juga, semoga langgeng selalu.
0: Iya.
1: Terus lagi di siapa lagi ada juga Bang Abdullah.
0: Bang Abdullah ya.
1: Oh iya, juga tadi ada Bang Hamzah Yusuf juga ya. Enggak ketinggalan.
0: Iya.
1: Terus Bang Ramlan, terus Bang Kajur CS juga. Siapa lagi ya? Juga ada Bu Desila. Ya, Bu Desila, buatnya Peru, buatnya Naila juga. Buatnya Aurel juga. Terus buatnya Pina di Kampar juga. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Buja. Iya, Bang Kadir CS juga. Terus ada juga Nelly juga, Cirusli. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa itu yang di mana itu ya?
0: Yang di mana?
1: Pina tadi udah ya,
0: Sudah.
1: Sudah, terus ada juga Bang Juju, Bang Simon. Ya, terus yang itu siapa lagi? Bang Juli. Iya, siapa lagi ya? Bang Amar kan juga. Bang Putra RTM-nya juga. Pokoknya yang belum disebut juga ya, mohon maaf, pokoknya semuanya ajalah ya Ayah.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Jangan lupa bahagia.
0: Siap.
1: Itu lagunya ada kan,
0: Ada.
1: Udah itu aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya termohon.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Anita yang ada di Sungai Toban, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, ketika hati dimanapun berada kita nikmati kembali ya. Nanti kita akan sapa kembali tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Nah, kembali kita akan sapa di acara Prodangdut. Baik, kita buka kembali di sesi yang terakhir. Ganti-ganti ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk Kak Bayhaki.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Apa kabar di kabar ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Kangen tahu.
0: Iya, kakakku kemana aja ini?
1: Enggak kemana-mana, ada di mana-mana kata hujan tadi.
0: Oh, ada di mana-mana.
1: Iya, mantap. Kakak kemana? Kok enggak ada siaran jarang gitu?
0: Ada lah. Di belakang sehat, layar.
1: Kan? Jangan pindah-pindah ya.
0: Enggak, ada lah di sini tetap.
1: Cukuplah itu Mr. Mamut yang pindah kerinci. Tapi kita kalau enggak ada kakak tuh.
0: Iya, insya Allah tetap ada lah di sini.

0: keluarga yang wanita ya.
1: Iya.
0: Abang Bujak cuma 62 juga.
1: Iya.
0: Bunda Wati Dawa ya, kan cepat sembuh ya ya. Bunda Rizka juga udah anjingnya, Kak Peru, Kak Ajeng.
1: Iya.
0: Terus untuk Bang Ijal, Bang Tamrin. Terus untuk Bang Nasrun juga ya.
1: Iya.
0: Bang Andi Cikrawinata, Bang Kadir CS, Bang Andi Moksin.
1: Iya.
0: Bunda Nadia Purnama, Bang Alimin juga ya.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagi ya, ngebeleng aku untuk Tante Butet juga ya.
1: Siap.
0: Masuk Tante, lo masuk ya Tante Butet ya.
1: Tante Butet belum.
0: Iya. Untuk Bude Sila juga ya.
1: Iya.
0: Sama Pak Dina. Untuk Bang Putra Pulau Kijang tadi ya.
1: Iya.
0: Wak Udin lo masuk kan.
1: Wak Udin sudah.
0: Iya, aku dengar tadi tuh nyanyi Kak Pero dia. Iya, Wak Udin. Kita nyanyi yeah. Kak Pero nanti malam minggu ya.
1: Iya.
0: Wak Udin sehat juga ya, Wak. Ya, dia
1: amin.
0: Tuh bergabung kemana-mana. Aku dengarin nggak pernah nyenggol. Lihat tuh, sombong kali
1: Wak Udin tuh. Oh, udah sombong sekarang ya?
0: Iya, gabung di mana-mana. Aku menitur suara dia kok. Dia dapat lagu dari perempuan tuh. Biar ketawa Wak Udin.
1: Iya, betul.
0: Kita kan bercanda di udara ya kayak.
1: Siap.
0: Itu untuknya yang di Kampar Riau itu Mbak Tina, Mama Kembar juga ya.
1: Iya.
0: Untuknya Mbak Perida juga, untuk semuanya aja ya kak.
1: Baik.
0: Lagunya aku tunggu ya kak.
1: Siap.
0: Kakak pulang hati-hati ya.
1: Baik.
0: Makasih kak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Urel yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh. Lagi di mana nih? Lagi di luar rampanya nih?
2: Biasa di luar ya, di dalam kandang.
1: Oh, dalam kandang. Lu udah kayak panas, udah kayak kambing dalam kandang.
2: Panas.
1: Oke, siap, semangat.
2: Minta lagunya ini, Be, satu atau dua.
1: Satu atau dua. Pilih aku atau dia gitu.
2: Iya.
1: Tahu dia. Oke, siap.
2: Yalah, akhirnya gue sama semua ya.
1: Baik, siap.
2: Ya, ditunggu ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kang In yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Ada siapa lagi di sana kita sapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat tuh.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya semua.
3: Alhamdulillah.
1: Betul.
3: Bagaimana di sana panas?
1: Wah, di sini panas, lagi panas nih.
3: Oh, udah bangun, kita udah bangun dulu.
1: Sama bae. Sama
3: bae ya.
1: Yo. Okay.
3: Lagunya bae.
1: Apa lagunya tuh?
3: Lagu kamu, Rindu Bayangan.
1: Rindu Bayangan.
3: Ada.
1: Oke, okay, siap. Ada.
3: Yo, kali di perempat tidak sih, ada.
1: Ah, ada semua pokoknya ya.
3: Iya, salamnya.
1: Mbak
3: Ani Mukim,
1: iya.
3: Mbak
1: Ani
3: Putra Pulau Sinyang, Ari Minudang.
1: Iya.
3: Buat Ija, Rika Sempuda. Mbak Rudi.
1: Iya.
3: Mbak Abdullah, Marka, Hamza Yusuf. Mas Ahmad Kalamanya.
1: Iya.

0: buat aja semalam,
1: iya.
0: Udah selalu. Tuh, wakilnya di kampar,
1: iya.
0: Kampet, Anita di Singa Taman,
1: iya.
0: Pasaro, Terus Bunda Nadia sama Mas Halim ini mudah juga sehat.
1: Amin.
0: Bunda Wati, Bunda Sila,
1: iya.
0: Terus buat Pak dari Kemisiki, terus satu lagi ya, Mbak Cinta di Palimau, Mama Elo, ada Mas Marabai.
1: Siap.
0: Iya, mudah sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, untuk Mbak, mudah sehat selalu, keluarga, mudah sehat ya. Makasih waktunya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa, nanti-nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak kereba daiku.
1: Kereba madece.
2: Sehat-sehat di.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Keribu, keriting, keriting.
1: Aduh, keriting, keriting ya.
2: Aduh. Saya minta lagu ini.
1: Apa tuh?
2: Lagunya dari Sri Depi,
1: Kuning
2: Jadi Mataharimu.
1: Wah, mantap.
2: Lagu ini spesial buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana.
1: Iya.
2: Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan bersama keluarga. Salam buat mama di sana juga.
1: Iya.
2: Salam sehat, salam bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Lagu ini spesial buat Nona Dika sayang.
1: Iya.
2: Terus buatnya Aurel tadi, terima kasih singgulannya. Buatnya Aje,
1: iya.
2: Vero, Cinta, Pina. Tete Anita,
1: iya.
2: Tete Nadia dan Aliminnya, Bang Ajum, Bang Rudi,
1: iya.
2: Bang Abdullah, Ramblan, Amarkan,
1: iya.
2: Putra Banten, Abang Armi,
1: Bang Armi,
2: Kadir CS, Waudin, Bang Tamrin, Bang Ijal, pemenang ya. Ajeng Sunda, Mama Kembar, Bunda Sila, Bu D, Bunda Yani, Bunda Wati. Ya, buat semuanya saja, salam sehat, salam persahabatan di udara.
1: Siap.
2: Semoga kita diberi kesehatan. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya
2: itu
1: Allah.
2: Itu yang terbaik buat kita semua.
1: Amin ya Allah. Nah,
2: buat Bang Haki, salam sehat bahagia. Semoga panjang umur murah rezeki.
1: Siap.
2: Dijauhkan dari bala. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Terima kasih Bang Hakiku.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, semangat, semangat ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti semua yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut ya. Untuk acara Pro Dangdutnya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya ya. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur dan dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih akan kembali menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah, karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Lia deh perutnya mau makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Loko ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Rendoro Gatot Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya.

أشهد أن لا إله إلا

0: dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

0: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
1: Ini mah, tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba, ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba, berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
4: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
3: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
4: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
5: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
6: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
4: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
6: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
5: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
6: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
5: Ayo, ayo Pak.
4: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
7: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
4: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
7: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
8: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
4: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
7: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
4: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
7: Hati-hati, Bujang.
9: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
4: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
9: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
4: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
9: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
4: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
9: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
4: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
9: hiat, hiat. Ah, ah, ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ah, ampunkan aku wahai bujang yang satria.
4: Kalian semua aku ampuni, tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
9: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
4: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
10: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
4: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
11: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
12: Iya, pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
11: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
12: Ih, usir dia, usir dia, usir dia,
13: usir dia,
12: usir
13: dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia,
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
4: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
14: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
4: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
14: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
4: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
11: Ya, jauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
13: Usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
15: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
11: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
9: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
16: Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
15: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
12: Dia bisa
2: namun
12: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayo atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kura pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya diulak lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kura dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kura semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kura, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kura mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kura sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kura dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wak Dola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasarudin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

0: kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang kang kebak pengarpar, saben-saben ungal panggresah, kang wis nggugah ati, sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang, capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Reksoyudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: mimpi yang lembab. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti.

0: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
3: Inci Sendiko Dawu.
0: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
2: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang terjadi, Biung Umban.

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Jambi Malam Iku.

Ganti di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Nah, informasi berikut ganti-ganti Komisi 4 DPR RD Kota usulkan SMPN 23 merger. Minimnya jumlah pendaftaran pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, mengusulkan penggabungan atau merger SMP Negeri 23 Kota Jambi. Menurutnya usulan merger ini mengemukakan dalam rapat Komisi 4 DPRD Kota Jambi bersama Dinas Pendidikan Kota Jambi yang membahas kondisi SMPN 23. Usulan tersebut disampaikan kepada sebagai salah satu solusi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah tersebut. Disampaikannya, pemerintah Kota Jambi perlu mengkaji penggabungan sekolah sebagai langkah untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memfasilitasi pendaftaran peserta didik secara gratis kepada penerima ke depan guna meningkatkan minat masyarakat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz.

0: Bro,
1: hey.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Yang masih bersama kita ganti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi di mana Mendikdasmen MPLS harus jadi pengalaman pertama sekolah yang menyenangkan. Ketika nanti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 bagi murid baru. Program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman, dan mengembirakan. Kemendikdasmen terus mensosialisasikan petunjuk teknis sesuai Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Aturan baru mengatur pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Sekolah juga wajib mensosialisasikan program kepada orang tua sebelum kegiatan dimulai. Budaya sekolah aman dan nyaman menjadi landasan utama pelaksanaan MPLS. Saya akan diganti untuk informasi lebih lengkap. Tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya akan diganti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita ikuti apresiasi budaya kita dan juga pada malam hari Iko yaitu dengan lagu-lagu yaitu lagu-lagu Sunda. Kita ganti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Ya, selamat malam ganti di 0811670799920 dan juga tentunya diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sunda pada malam hari itu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ma.
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Apa ya? Bang Ling. Bang Iing. Iing.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Iing?
1: Sehat lah.
0: Sehat lah. Gimana malam hari iko ya, Bang?
1: Aduh lah.
0: Hah? Malam hari iko. Apa yang ada lah?
1: Iya, di warung lah gitu.
0: Oh, di warung lah.
1: Iya.
0: Iya. Lancar lah waktu ini ya jualan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, lagu-lagu Sunda gitu malam.
1: Yo, minta ini deh. Mas, botol kecap gitu lah.
0: Botol kecap. Oke.
1: Iya, penyanyi Amala enggak salah dong.
0: Dicari dulu yo. Sambil salam salam ya.
1: Salamnya untuk Mas Anur, selamat malam juga. Mbak Ajeng, Mbak Vero, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Mbak Udin, Mbak Vero. Untuk Bang Din mungkin. Bang Aditya S, Bang Alimin, Tenadia, Mbak Vero. Untuk semua-semua ya.
0: Oke.
1: Aduh, aku Mas.
0: Lagu botol kecap ada.
1: Ayo. Ya Mas yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Solia.
2: Ya Allah, belum subuh dah tahu Pak Arman ya?
0: Arman?
2: Ya bukan.
0: Arman siapa Arman?
2: Ini siapa?
0: Ini siapa?
2: Ini Bang Sapo.
0: Anur.
2: Hah?
0: Anur, penyiar baru.
2: Oh, Bang Nur ya?
0: Iya, penyiar baru.
2: Belum lagi disebut, lah tahu nomor namanya.
0: Itulah.
2: Kenalan dulu, iyo. Wajar aja tuh.
0: Oh iya, kenalin Anur, penyiar baru nih.
2: Oh, penyiar baru, Bang Nur.
0: Iya.
2: Tak pernah dengar suaranya.
0: Baru nian.
2: Baru masuk kan?
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Alah lama masuk.
0: Mudah-mudahan betah lah.
2: Amin.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Ini kalau ini dari Mbah siapa nih?
2: Hah?
0: Dari Mbah siapa nih?
2: Mbah Solia tadi.
0: Betul ya?
2: Alah betul.
0: Iya, seharusnya saya yang nanyo.
2: Ya betul lah.
0: Ya betul Wati.
2: Iya.
0: Iya. Gimana di sana, Mbak? Cuaca gitu.
2: Ini tarang dulu. Agak cerah.
0: Panas atau enggak?
2: Minggu rame.
0: Oh iya.
2: Di halaman rumah sakit. Malam Minggu kan?
0: Iya, enggak sadar malam Minggu hari ini ya.
2: Itulah.
0: Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagunya apa ya yang bagus?
0: Nggak tahu, selera lah, selera.
2: Pilihin mau nggak?
0: Boleh, kamu dipilihin.
2: Nah, lagunya?
0: Dipilihin.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, dengerin aja nanti ya.
2: Oh, nanti nggak diputerin.
0: Diputerin lagunya.
2: Yeah.
0: Iya. Iya.
2: Buat... Abang, apa tadi?
0: Anur. Nyer baru.
2: Selamat malam Minggu. Buat Bang Rudi sudah tidur belum?
0: Belum loh.
2: Belum ya?
0: Iya.
2: Belum masuk juga. Oh, buat Bang Seampo Amoh tadi tuh Bang Am Simpul.
0: Tadi yo Bang Iing tadi.
2: Ah, Bang Iing Simpul. Salam kenal dengan Mbak Solia Talanggulo. Buat Budi Sila. Buat Mama Inaya sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Ajum dengan tetehnya mau pulang gak ke Jambi?
0: Oh iya.
2: Belum.
0: Wah, dia mau ke
2: rumah. Buat kawanku semua di Talanggulo.
0: Oke.
2: Buat Bang Ijal, Bang Tamrin, Badia Purnama, buat Alemen, buat apa lagi tuh?
0: Coba lagi tuh.
2: Satu lagi nih. Buah Butet, buah Bang Abdullah. Ah, siapa lagi ya? Buah semuanya lah.
0: Oke.
2: Yuk, lagi ditunggu ya.
0: Yuk.
2: Nanti pulangnya hati-hati, sampai ke rumah nanti hilang.
0: Oke.
2: Jangan nyangkut di talang gulog ya, Pak ya, baliknya.
0: Jauh nih ya, nyangkut di sana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Solia sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Minggu.
0: Iya.
3: Cerita ngapel.
0: Apa?
3: Ceritanya enggak ngapel malam Minggu.
0: Di sinilah, enak di sini.
3: Ada tugas. Oh gitu.
0: Iyalah rame nih luar tuh ngapain rame.
3: Iyalah di luar.
0: Enak di sini lagi.
3: Gitu.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Ajeng?
3: Sehat, sebaliknya sehat pasti kan.
0: Alhamdulillah sehat juga di sini.
3: Ya amin. Masih kayak itu kan?
0: Masih kayak itulah.
3: Tidak
0: perlu. Oke. Baik, lagu kita apa nih?
3: Hai, lagu adalah Raja lah, Kabogo Jauh.
0: Hah?
3: Kabogo Jauh.
0: Kabogo Jauh.
3: Uh-uh.
0: Andalannya nih itu tuh.
3: Iya, sebenarnya jauh Kabogonya.
0: Oke, dicari dulu nih.
3: Tahu kan Kabogo tuh kan? Tahu kan Kabogo tuh kan?
0: Apo?
3: Pacarnya jauh.
0: Iya. Di jalan-jalannya jauh semuanya, sampai LDR ya?
3: Luar dari Jambi lah.
0: Oh gitu. Tahan-tahan lah apa tuh.
3: Tahan-tahan lah.
0: Oke, dicari dulu ini. Sambil salam-salam juga.
3: Ada pasti be.
0: Iya. Cari dulu, apa salam-salam dulu.
3: Ya Allah. Dah ya miss call, jangan miss call. Masuk be.
0: Ya.
3: Salam boleh kan Mas Anwar?
0: Yuk.
3: Buatnya Bang Ing tadi, Mbak Tolia. Buatnya apa ya Mas Yano? Buatnya Wak Udin. Kapero masuk Kapero. Nah, buatnya siapa lagi ya? Bang Rudi. Bang Tamrin, Bang Ijal juga ya. Bang Abdullah. Buatnya Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Amar Mokung, Bang Amar Army. Satu Bang Sulai Kijang, Bang Adi Muksin juga masuk.
0: Yuk.
3: Buatnya Mas Alfiadi sama adik Fitrinya ya. Masuklah Mas. Buatnya Mang Ajum belum pulang ya sudah katanya.
0: Belum.
3: Enak dia di sana mungkin nak. Ya Allah ketahuan dia. Buatnya siapa lagi ya? Bunda Wati Upa sama Ya Eman juga ya. Buatnya udahlah itu aja lah. Buatnya Kak Pina, itu tuh nama agen tuh Kak Pina. Pina Kampar lah. Iya. Buatnya ini juga ya. Buatnya siapa? Bunda Farida juga. Bang udahlah. Bang Cakrawinata sama Yajang Bebebnya.
0: Oke.
3: Buat Mas berpulang hati-hati Mas ya. Langsung pulang ya, jangan ke rumah Mbak Solia, jangan.
0: Lagi kan di sana.
3: Hah, ke Sungelilin aja.
0: Iya, sama be, lengket no jauh nian.
3: Sakit balik tak pangon nih.
0: Iya.
3: Ya buat semuanya, terima kasih ya Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng ya sudah bergabung pada malam hari ke.

0: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit. Bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Eh, ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat. Seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh. Bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin. Pencernaan juga penting, tahu?
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: Ya, masih bersama Ketik Ganti 99,2 MHz dan juga di Apresiasi Budaya kita di 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kadir.
1: Oke, bersama Muhammad Anwar Apresiasi.
0: Iya, dan juga bersama Bang Kadir. Malam Minggu gitu.
1: Malam Minggu?
0: Iya.
1: Lupa aku.
0: Dah malam minggu di lagu-lagu Sunda.
1: Oh gitu ya.
0: Di mana di sana Bang Kadir?
1: Ya.
0: Di sana kayak mana?
1: Ah, aman lah.
0: Aman lah. Ini dah banyak orang lewat dah.
1: Oh.
0: Malam minggu soalnya nih.
1: Itu banyak untuk nyentil dia
0: kata. Iya. Oke, lagu itu lagu apa nih?
1: Lagu Sunda. Korban palit. Korban palit.
0: Korban apa?
1: Palit.
0: Korban valid.
1: Iya, korban palit.
0: Oke, cari dulu sambil salam-salam ya nih.
1: Salam buat Bang Anang Hotel sama malam itu sukses selalu ya. Buat Amarkan, masuk lu Amarkan.
0: Belum.
1: Buat Oni Ayang, buat Amca Yusuf, buat Abdullah, buat Ki Semar, terakhir di Kota Kerta Negara, buat dari sana Harhat, Mat Baso,
0: siapa lagi?
1: Bang Sule, turun dari itu Aurel di mana? Aurel di Tebo, Anita Selatman, Alfiadi. Luar satu lagu Bang Kang Iing, karena dia pernah sama Alimin. Buat Kiruseli, buat Setijan, buat ini siapa tuh?
0: Siapa lagi?
1: Surat Cinta. Buat Bang Iing, buat Mas Mal.
0: Oke.
1: Ada lagunya Sorban Palit.
0: Ada Sorban Palit, ada.
1: Nah, malam selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
2: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Bang Putra juga kayak mana?
2: Nampaknya malam minggu kelabu nih.
0: Iya.
2: Untung ada abang yang menemani.
0: Wih, itulah. Yang bosan-bosan, Bang.
2: Enggak kok.
0: Oh, udah. Oke.
2: Boleh pinjam lagu, Bang Yonar?
0: Lagunya apa?
2: Ada enggak lagu Sabo de Tain?
0: Sabo de Tain.
2: Iya.
0: Dicari dulu nih. Yo, sambil salam-salamnya nih.
2: Salamnya buatnya Bang. Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga Bang ya. Terus buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin, Bang Amar, Bang Armi serta Mbak Zaranya. Kak Butet, Kak Ajeng, Kak Tero, Mbak Anita, Mbak Nadia beserta Bang Alininnya, buat semuanya aja Bang ya. Nah. Salam kenal dan salam sehat selalu.
0: Oke, lagunya udah ati nih.
2: Oh, lagunya udah ada Bang ya.
0: Iyo.
2: Kalau udah ada lagunya dari Dol Sumbang, Bulan di Batu Hiu.
0: Bulan?
2: Bulan di Batu Hiu.

0: yang di apa tadi, batu,
1: di batu hiu,
0: di batu hiu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bulan batu hiu. Oh ya, ada.
1: Ah. Buat Bang, makasih atas waktunya Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra di Sengeti yang sudah bergabung tentunya di malam hari ke di 08116707992 untuk ketika ini bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia Yang.
2: Ya, apa di kabar?
0: Ayo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik juga.
0: Baik juga, ayo. Lagi ngapain?
2: Mau minta lagu pilihan ya yang bagus.
0: Oh, oke, okay. Langsung lagunya.
2: Gila.
0: Iya.
2: Yang tugas cuma tugas aja.
0: Yuk.
2: Ikut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunia yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
3: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
2: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
3: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum? Tindakan Mas ini melanggar hukum.
2: Loh, kan cuma 2.000 aja. Nggak besar juga.
3: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1 sampai 2 bulan atau denda Rp250.000 sampai Rp500.000.
2: Iya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
3: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
2: Yaudah deh Mbak. Maaf ya Mbak, maaf.
4: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
5: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
6: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
5: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
6: Saya, Bu.
5: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
7: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
5: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
7: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
5: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa.
7: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
5: Luar biasa. Benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
8: Jambi Malam Iku.

0: Ya di 99,2 MHz dan juga di 08116707992. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Yuk, dengan siapa nih?
1: Selamat Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau.
0: Oh, Bang Tengku di Riau, jauh juga tuh.
1: Oh, ini dengan siapa nih?
0: Dengan Anur.
1: Oh, baru kali ini bisa tersambung dengan Bu Anur ya?
0: Iya, saya juga baru masuk nih.
1: Oh, malam ini lagu apa kita, budaya dari mana?
0: Lagu budaya dari Sunda.
1: Oh, dari Sunda ya? Dari Dul Sumbang boleh?
0: Dul Sumbang sudah masuk tadi, Bang.
1: Udah ya?
0: Iya.
1: Dari apa ini?
0: Dari siapa?
1: Etikus Endang.
0: Ah, yang mana?
1: Terserah aja lah, pokoknya Etikus Endang ya.
0: Etikus Endang ya?
1: Iya, lagu Sunda ya kan?
0: Oke, dicari dulu nih ya.
1: Kirim-kirim Bung Anur ya.
0: Boleh.
1: Ada saudara kita Mang Acum ya, di Danau Lamo ya, salam sehat ya. Terus ada Bang Rudi ya, Neng Ajeng, Bang Ramlan di Tunas Mudo. Ada Bang Andi Moksim. Puja Kesuma 62, semua lagi merengarkan di Perompat, salam sehat wakronya juga buat Bung Anur ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, ya, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Selamat malam.
0: Wah, selamat malam juga. Ya, terima kasih dari Bang Tengku yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke. Halo, selamat malam. Halo.
2: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Ya pun. Ay, salat balik. Sorry. Ampes. Siapa tuh belakang tuh?
2: Aduh lah, ini tapi.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat juga, Bang Alimin.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Gimana malam hari ke gitu?
2: Minggu ini masih di Kedemangan ini.
0: Oh, masih di Kedemangan. Ada jalan-jalan?
2: Iya, baru pulang nih dari luar tadi.
0: Baru pulang rumahnya.
2: Baru masuk.
0: Iya, baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya Kemana Cintanya.
0: Iya, ada yang bisik-bisik ya di belakang tadi tuh.
2: Iya.
0: Kemana Cintanya? Kemana Cintanya? Oke, dicari dulu yuk sambil salam-salam ya.
2: Salam buat selamat malam. Sehat ya. Cinta yang istirahatnya ya, selama ini tak ada rupi, rambut jadi sila nailak duk pero ajeng ya buk cinta mangiing ya nanti bunda wati upah eman ya manganju pangsijal
0: yuk kamu lagi
2: di sini juga ya teman-teman. Ya, tadi yang baru turun siapa ya?
0: Tadi Bang Tengku di Riau.
2: Tengku Adiansyah di Riau ya, selamat malam juga ya. Ada Kak Butet juga ya. Tengku juga buat semua
0: ya.
2: Salam
0: Bapak. Ya, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin tadi yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum sampurasun.
0: Rampes.
3: Kumaha Damang Nakang?
0: Alhamdulillah, Neng baik. Neng juga kayak anu.
3: Orang tertuang.
0: Aduh, apa artinya?
3: Sudah makan apa belum?
0: Sudah. Ngapa nak dibawain?
3: Ada mang.
0: Alhamdulillah baik.
3: Nah, baru nyari sundan ke belajar.
0: Iya.
3: Ayo atuh.
0: Eh?
3: Mang Ajum nggak ada, Mang Ajum masih di Garut, jadi bunda Nadia aja lah ngomong sundan sini.
0: Iya, Mang Ajum dia lagi jalan-jalan doh.
3: Iyalah, kejauhan kalau mengapa gue. Kumaha damangnya?
0: Alhamdulillah.
3: Kenaon coba jawabnya.
0: Kenaon.
3: Pangestu.
0: Apa?
3: Pangestu.
0: Oh, iya.
3: Mun cabur gitu. Ah.
0: Artinya apa tadi tuh?
3: Sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sama bagja bahagia.
0: Bagja bahagia.
3: Gue menungguin kembang itu.
0: Ah, boleh. Apa lagunya?
3: Kabupaten Bandung.
0: Kabupaten Bandung.
3: Mohon.
0: Oke, dicari dulu nih.
3: Ada kencing salamnya, pengen tak?
0: Salam-salam.
3: Salam nak, tanggungna, Mas Akal Kang Anur. Selamat malam, selamat bertugas. Prisma Ayak Kang Halimin, ada Rudi, Ramlan, Amar Batung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Sero, Anita, Kak Udun, Kang Cabiansa, Batu Ulsa, Kak Butet, Mang Agung yang ada di Garut ya, kecuali ya Mang. Terus ada Mang Kelon, ada ya, ada Sisi Sukarejo, Mama Helo, Mang Iqbal, Bunda Rizka, Bunda Wati, Kak Butet, Kak Butet, Abdullah, Handi Mohsin, Handi Cakrawinata, pokoknya semuanya lah.
0: Oke.
3: Apa dayana nih?
0: Ada.
3: Ayah lagunanya di antasannya. Atuh nuhun,
0: sampun. Ampes. Baik, terima kasih. Samurasun tadi ya, terima kasih. Sama-sama. Dari Bu Nadia ya yang sudah bergabung di malam hari ini.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
1: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
0: Ikan berteriak kegirangan.
2: Sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
3: A few moments later.
0: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
4: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
0: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
5: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
0: Ikan pun mengalami hal yang sama.
4: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
0: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.

0: Ya, masih bersama ketika di 99,2 MHz di malam hari ko di lagu-lagu Sunda 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya, Bang Amar?
1: Kabarnya gerah malam ini.
0: Yo, gerah nih ya malam ini ya.
1: Iya.
0: Gimana sekarang nih, rame dak tempat Bang Amar?
1: Enggak.
0: Oh, dak.
1: Iya.
0: Iya, malam Minggu nih soalnya.

0: naik ke Kak Butet, Palijar bahasa mereka mengaji pada KS, soalnya nek liba adalah bahasa Uan, masih seberapa lagi yang bang mojir litra ETM, hanya Mbak Armi juga, wanya Budi Sila, Mbak Salia, Mama Sri, Ida, Naila Ajeng, Banani, wanya Mbak Yani, Bu Yani, Bunda Himyati, Nayati, hanya Pero, Cinta Palema, Ani Mausin, Aurel, wanya Pak Adi Cakraminata, wanya Bang Jul, wanya Anissa, Pina, buatnya Amza Yusuf juga, punya Atuk Kijan, buatnya Putra Banten juga, buatnya Puja Kesuma, buatnya semuanya aja lah ya.
1: Oke.
0: Lagunya ada?
1: Lagunya ada.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar yang sudah bergabung pada malam hari ke 08116707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami tentunya di malam hari ke. Ya di 08116707 9920. Halo, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam.
1: Yo, Rampes. Gimana kabarnya Bang Ramlan?
2: Ya, paling alhamdulillah.
1: Dan gimana kabarnya Bang Ramlan? Iyo. Gimana di sana? Panas enggak?
2: Hai, pagi ini cuacanya agak gerah malam ini.
1: Iyo, gerah-gerah dah malam ini dah.
2: Yo, nampaknya malam ini apa tanggung hujan dah tahu di
1: mana. Iya, cuman memang udah berapa hari dah hujan kayaknya.
2: Iya, masih ada beberapa ini dan enggak hujan, panasnya
1: lah. Iya. Kayaknya memang udah mau kayaknya mau masuk kemarau ya.
2: Iya, memang kemarin kan ramalannya itu kan kemarau katanya kan.
1: Tuh. Nah,
2: tapi belum, kemarin tempatnya masih hujan.
1: Mungkin, iya.
2: Ya. Iya. Tempatnya mungkin tak penjualan air lah.
1: Kemarau
2: apa hujan ya.
1: Baik, lagu kita apa nih, Bang?
2: Lagu malam ini Jayanti aja.
1: Jayanti sudah?
2: Oh, sudah ya.
1: Tadi, barusan tadi nih sama ini Bang Amar.
2: Oh, nggak gede. Kenalan nih bentaran dengan kemana cintanya?
1: Hah?
2: Kemana cintanya?
1: Kemana cintanya juga sudah
2: Jalil janji.
1: Jalil janji belum?
2: Belum. Nah itulah.
1: Jalil janji.
2: Iya.
1: Oke, dicari dulu ini sambil salamnya.
2: Salamnya buat kata Dayana lah ya. Yang sudah masuk dari pokoknya salam kompak. Salam Oke, makasih ya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, kita ganti satu penelpon lagi sekaligus menutup perjumpaan kita di apresiasi budaya kita dan juga di 0811 6707 9920 untuk ganti bergabung bersama kami di Jambi Malam Ika.

berada dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita di Jambi Malam Iko, apresiasi budaya kita. Dan juga untuk ketika nanti belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, bang, baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu satu raja, satu ratu, dua benteng, dua kuda, dua gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
4: Apresiasi budaya kita.

sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut kering banget, gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya nggak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Yep, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
4: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
3: Bener banget. Saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
4: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
3: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
4: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
3: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
5: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Udah jam berapa ini?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kerja lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara, aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya, kamu tahu.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kamu? Diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di

0: Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Ganti-ganti usaha sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Ernie Reskinap kemarin bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Minggu di 12 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: بسم الله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

hamba mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menekankan pentingnya posisi gastronomi yang strategis bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Niluh mengatakan gastronomi tidak hanya diartikan sebagai bagian dari pengalaman wisatawan, tetapi juga mempresentasikan identitas budaya daerah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Maka dari itu, beliau mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan program yang mampu meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional. Peluang ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena Indonesia kini tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia maupun wisatawan dalam negeri meski adanya dinamika dan ketidakpastian geopolitik global. Hal ini terbukti dengan adanya data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara selama Januari hingga Mei 2026 tumbuh dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Sejarah kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, Indonesia mencatat 6,07 juta kunjungan wisman dan angka tersebut tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk perjalanan wisatawan dalam negeri sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 523,22 juta perjalanan, meningkat 2,86%. Dalam kesempatan tersebut, Nilo juga mengapresiasi penyelenggaraan Nusantara Food dan Hotel Expo 2026 sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku industri kuliner, makanan dan minuman serta hospitality untuk memperkuat rantai nilai pariwisata Indonesia. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kendi-Kendi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendi-Kendi, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersama lagi di Perempat Terari Jambi edisi hari ini, Kendi-Kendi ya. Dan yang pasti kembali kami menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi. Dan juga informasi kita, Kendi-Kendi, sampai jam 9 ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Brian ya di Perempat RRI untuk Halo Jambi.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kenti-Kenti, 20 menit dari jam 6 pagi ya. Semangat pagi buat semuanya, hari Minggu Kenti-Kenti bisa dimanfaatkan waktunya untuk kegiatan olahraga ya. Selalu, dan bahkan setiap orang juga hanya punya waktu hari Minggu Kenti-Kenti ya. Jadi bisa mengajak keluarga juga untuk berkegiatan olahraga ya. Bahkan ada yang mengajak keluarganya itu pagi-pagi sekali Kenti-Kenti, mungkin habis sholat subuh ya, sambil jogging gitu ya, kegiatan olahraga pagi hari seperti itu ya. Ya, apapun kegiatan olahraganya di pagi hari, tetap semangat Kenti-Kenti, karena dengan berolahraga kita bisa sedikit apa ya, membuang rasa yang mungkin agak sedikit kita merasa tertekan dengan pekerjaan, saking banyaknya pekerjaan, jadi bisa melepaskan emosi Kenti-Kenti ya. Iya, dan yang pasti kalau kita meluapkan emosi Kenti-Kenti tidak harus kita tunjukkan ya, misalnya kita melepaskan emosinya di depan orang gitu ya, tapi tidak semua bisa dilakukan. Tapi yang pasti dalam hal ini psikolog mengungkapkan bahwa mengekspresikan emosi merupakan bagian penting nih Kenti-Kenti ya dalam menjaga kesehatan mental seperti itu. Tapi yang pasti waktu dan situasi ataupun cara saat kita mengungkapkan perasaan juga perlu diperhatikan nih Kenti-Kenti ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan sosial seperti itu. Jadi kemampuan kita dalam mengelola emosi secara tepat dan tepat dapat membantu seorang membangun komunikasi yang lebih sehat lagi Kenti-Kenti ya, sekaligus menjaga kualitas hubungan dengan orang lain. Nah, dalam hal ini Kenti-Kenti, psikolog dari Australian National University Chomal Monahan mengatakan bersama timnya, mereka menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki display rulers gitu ya. Ya, ini norma sosial yang mengatur kapan seseorang dianggap pantas menunjukkan atau menahan emosinya. Aturan tidak tertulis tersebut berbeda-beda pada setiap budaya dan lingkungan sosial, sehingga mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan perasaannya Kenti-Kenti ya. Jadi setiap individu itu juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola emosi. Ada yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan, namun tidak sedikit pula yang memilih menyimpan demi menjaga hubungan Kenti-Kenti ya, menghindari konflik ataupun karena tidak ingin membebani orang lain. Iya, di mana pilihan untuk tidak langsung menunjukkan emosi bukan berarti seseorang tersebut tidak memiliki perasaan Kenti-Kenti ya, karena bagi sebagian orang hal ini justru merupakan bentuk pengendalian diri agar dapat berpikir lebih jernih sebelum bereaksi, sehingga keputusan yang diambil pun tidak didasarkan pada luapan emosi sesaat Kenti-Kenti ya. Tapi meski demikian, menyimpan emosi terlalu lama bukanlah pilihan yang sehat juga Kenti-Kenti, di mana emosi yang terus dipendam tanpa pernah disalurkan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun fisik. Dan oleh karena itu Kenti-Kenti penting untuk membedakan nih antara mengendalikan emosi dan memendam emosi ya. Jadi harus benar-benar menjaga keseimbangan tersebut Kenti-Kenti ya. Dan yang pastinya tidak semua emosi harus ditunjukkan di hadapan orang lain ya. Jadi bisa kita ekspresikan sendiri Kenti-Kenti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Pin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was in.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Halo Jambi, ganti-ganti ya. Saat sekarang 40 menit dari jam 6 pagi dan bagi ganti-ganti yang mungkin saat ini lagi menyaksikan pertandingan antara Norwegia melawan Inggris, ganti-ganti ya, di mana posisi Inggris saat ini 2 ya, sementara Norwegia posisinya 1, ganti-ganti ya untuk skor sementara. Dan ini adalah perpanjangan waktu, ganti-ganti ya, karena di 45x2 tadi posisi masih 1-1 gitu ya, dan sekarang 2-1, ganti-ganti ya, dan masih ada pertandingan melanjutkan untuk siapa yang hari ini atau pagi ini yang bakal melaju ke semifinal, ganti-ganti ya. Ya, masih di keterkaitan kita di informasi olahraga, ganti-ganti, dan saya punya informasi di mana Jorge Jesus resmi menjadi pelatih baru Portugal dan dia menggantikan Roberto Martinez dan diperkenalkan di kantor Federasi Sepak Bola Portugal di Lisbon, ganti-ganti ya. Dan pelatih berusia 71 tahun ini mengaku merasa seperti berusia 50 tahun dan dia optimistis Portugal mampu menghadapi tantangan dan meraih kemenangan bersama. Iya, dan dia mengatakan dia merasa seperti berusia 50 tahun, ganti-ganti ya. Di mana pelatih berdarah Portugal ini sebelumnya melatih klub Saudi Pro Liga Al Nassr. Jesus berhasil membawa Al Nassr merebut gelar juara musim lalu. Dan Jesus juga akan mengenal baik sepak bola Portugal setelah melatih di 11 klub Portugal termasuk di Benfica. Bersama Benfica, Jesus mempersembahkan 10 trofi juara. Dan Jesus juga memastikan Cristiano Ronaldo tetap masuk rencana timnas Portugal dan dia menilai sang kapten masih mampu memberikan kontribusi besar. Pelatih yang diikat kontrak selama 4 tahun ini akan berbicara dengan Ronaldo dan ia ingin menyusun rencana bersama kapten Portugal tersebut. Dan sekali lagi beliau mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugal dan dia akan masuk dalam sejarah. Dan beliau begitu senang bekerja sama dengan Ronaldo untuk sukses bersama Portugal. Dan tugas pertama dari Jesus ganti-ganti di timnas adalah pada 24 September tahun ini, Portugal akan melawan Wales di laga pembuka babak grup D di ajang National Liga.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh, selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Jambi.
1: Ganti-ganti Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkom Digi Nezar Patria mendorong Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas untuk memposisikan profesi hubungan masyarakat atau Humas lebih strategis sebagai clearing house of information alias pusat penegasan informasi di tengah meningkatnya ancaman disinformasi dan misinformasi dalam landscape komunikasi digital. Karena menurut Nezar, derasnya arus informasi melalui platform digital membuat masyarakat semakin rentan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan, sehingga profesi humas memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Beliau juga mengatakan bahwa dunia saat ini telah memasuki era post-truth, kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, sementara masyarakat lebih mudah digerakkan oleh sentimen dibandingkan fakta. Nezar juga mengutip kesimpulan World Economic Forum yang menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu risiko global utama. Dan menurutnya penilaian tersebut disusun berdasarkan riset yang melibatkan banyak pemimpin dunia dan pelaku industri. Beliau juga kemudian menambahkan perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI turut mengubah cara kerja profesi humas. Dan mengacu pada studi One Asia Communication tahun 2025, Wamen Nezar mengungkapkan praktisi humas di Asia termasuk Indonesia semakin memanfaatkan AI untuk pelacakan sentimen publik secara real time, menjaga konsistensi pesan hingga meningkatkan kualitas bernarasi. Meski demikian, Nezar menegaskan pemanfaatan AI harus tetap berada dalam tata kelola yang baik dengan mengedepankan etika. Karena menurut beliau, teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan unsur ketulusan yang menjadi bagian penting dalam komunikasi manusia. Demikian, saya Lisa Hayati. Sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.